voucher daripada Pelita Brunei ini untuk tarikh 9 Mei ini 2026, iaitu berangkat menyaksikan Liga Super Malaysia. Seterusnya menyantuni RS mengadaptasi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Platform mengeratkan hubungan komuniti dalam suasana meriah. Kemudian pengiktirafan atas usaha pengorbanan pelajar dalam capai kecemerlangan akademik. UNISA tersenarai dalam 500 terbaik URI 2026 Masihi. Kemudian memperkukuh kemahiran kerja berpasukan kepimpinan pelajar. Setelah itu, rukyah anak bulan Zulhijjah pada 17 Mei ini. Hargai kemudahan awam tanggungjawab bersama. Waspada dengan panggilan palsu. Kemudian sentiasa pantau hal ehwal kebajikan pelajar. Kebajikan pekerja sebetulnya. Jadi mengenai dengan tajuk yang sebelum, yang tadi itu Auda, iaitu waspada dengan panggilan palsu. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada terhadap sebarang panggilan palsu ini, terutamanya yang dibuat melalui aplikasi WhatsApp yang kononnya bagi tujuan rasmi pihak kerajaan atau institusi kewangan, walaupun nombor yang digunakan adalah sebenarnya nombor tempatan. Jadi ini sangat berbahaya, ya. Panggilan tersebut biasanya dilakukan oleh individu yang menyamar sebagai pegawai bank, polis ataupun wakil syarikat tertentu untuk mendapat maklumat peribadi dan juga wang mangsa. Jadi menurut pihak berkuasa, panggilan palsu dilakukan atas beberapa tujuan, antaranya ialah untuk mendapatkan wang, di mana si pemanggil akan cuba memperdaya mangsa supaya memindahkan wang ke akaun mereka. Selain itu juga, mereka akan mencuba untuk mencuri dan mendapatkan maklumat peribadi Auda, seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank, kata laluan atau kod OTP, one time password, untuk disalahgunakan. Di samping itu, mereka juga akan menakutkan mangsa dengan menyamar sebagai polis ataupun pegawai bank supaya mangsa panik dan menurut arahan mereka. Si pemanggil juga akan melakukan jenayah siber di mana maklumat yang dicuri boleh digunakan untuk menggodam akaun media sosial Auda ataupun akaun bank. Di samping itu, dengan mengambil kesempatan terhadap orang yang mudah percaya dengan menyasarkan kepada wang emas, remaja atau individu yang kurang peka tentang penipuan telefon. Jadi sekali lagi, orang ramai diingatkan agar tidak mudah percaya panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, dan dinasihatkan juga supaya tidak berkongsi maklumat peribadi ataupun kewangan melalui telefon. Pihak berkuasa turut menggalakkan orang ramai untuk segera melaporkan sebarang panggilan mencurigakan kepada polis ataupun institusi berkaitan bagi mengelakkan lebih ramai lagi mangsa penipuan ini. Jadi kesedaran masyarakat amatlah penting dalam membenteras jenayah siber ini dan penipuan telefon demi menjaga keselamatan serta kesejahteraan bersama. Oleh itu, Auda, orang ramai perlu sentiasa berhati-hati, peka, tidak mudah panik dan sentiasa menyemak dahulu kesahihan panggilan yang Auda dapat, yang Auda terima sebelum mengambil sebarang tindakan. Itu dia sedikit perkongsian mengenai dengan tajuk waspada dengan panggilan palsu. Waktu sekarang sudah pun pukul 8.29 minit pagi. Untuk mengetahui ataupun membaca lebih lanjut mengenai tajuk-tajuk berita yang telah kita sebutkan sebentar tadi, Auda boleh layari www.pelitabrunai.gov.bn untuk mendapatkan berita tersebut dengan lebih terperinci. Baik, Auda, kita akan kembali lagi selepas ini dengan info-info dan juga pemakluman semasa yang kita terima di National FM ini. Izinkan saya menyemak dulu. Kita akan kembali selepas beberapa lagu ini. Pertemuan kita hari ini, Auda, Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi.

0: setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya bersua kita kembali dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji. Para pendengar yang dihormati, keadaan di Kota Suci Madinah Al-Munawarah mulai sibuk dengan kehadiran bakal jemaah haji dari pelbagai pelosok dunia. Ada yang baru tiba di kota ini dan ada pula jemaah yang mula meninggalkan kota ini untuk membuat perjalanan ke Kota Makkah Al-Mukarramah. Di samping itu, bakal jemaah haji negara yang berada di Madinah giat mengikuti pelbagai aktiviti yang dirancang oleh syarikat masing-masing, antaranya lawatan ke Masjid Quba dan perkuburan Baqi. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW sebaik tiba di Madinah ketika peristiwa hijrah. Masjid berkenaan mempunyai keistimewaan tersendiri dan menjadi antara tempat yang sering diziarahi umat Islam dari seluruh dunia. Dalam suasana penuh tenang dan penghayatan, para jemaah mengambil peluang menunaikan solat sunat serta memperbanyakkan doa dan ibadah di masjid tersebut. Selain itu, para jemaah turut dibawa menziarahi perkuburan Baqi, tanah perkuburan yang menempatkan ramai sahabat Rasulullah SAW serta ahli keluarga baginda. Ziarah berkenaan memberi peluang kepada para jemaah untuk lebih menghayati sejarah perjuangan Islam di samping mengambil iktibar mengenai kehidupan dan pengorbanan generasi awal umat Islam. Bagi para jemaah, pengalaman menziarahi lokasi-lokasi bersejarah di Madinah bukan sahaja menambahkan ilmu pengetahuan, malah memberi kesan mendalam dari segi kerohani dan penghayatan terhadap sirah Rasulullah SAW. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara diingatkan untuk sentiasa patuh dengan peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan yang terutama, Abang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam, Kiryat Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam satu sesi temu bual. Ia tidak lain untuk memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga Makkah Al-Mukarramah.
2: Apabila kita dapat mengekalkan prestasi yang baik, yaitu dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun ibadah umrah, dan seterusnya kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah, insyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti, insyaAllah.
1: Para pendengar sekalian, keadaan semasa di Madinah Al-Munawarah ketika ini dilaporkan berada dalam keadaan baik dan terkawal. Cuaca di Madinah pada masa ini agak panas, terutama pada waktu tengah hari dengan suhu boleh mencecah lebih 40 darjah Celsius. Namun, suasana di sekitar Masjid Nabawi tetap sibuk dengan para jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan ibadah, berzikir dan menziarahi tempat-tempat bersejarah. Pihak berkuasa Arab Saudi turut terus mempertingkatkan aspek keselamatan, kesihatan dan pengurusan jemaah bagi memastikan kelancaran, pergerakan serta keselesaan para tetamu Allah sepanjang berada di kota suci ini. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini, Ahad 10 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji.

di negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Salam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Tip Mesra Alam.
1: Tip Mesra Alam. Kaedah guna semula atau reuse harus sentiasa diamalkan. Penggunaan semula bahan-bahan pembungkusan yang dibeli adalah penting untuk mengurangkan penghasilan sisa. Penggunaan semula bekas-bekas yang telah digunakan untuk menyimpan barangan yang sama atau barangan rumah yang lain seperti pakaian lama diguna semula sebagai kain perca, alas kaki dan alas kushion dapat membantu. Selain itu, guna kedua-dua belah muka surat kertas cetak dan kotak-kotak terpakai untuk tujuan menyimpan juga boleh dikatakan sebagai teknik guna semula.
2: Ekspresi pagi.
3: Baik, Auda Ekspresi Pagi di National FM. Sebelum kita membawakan Auda Berita Sukan tepat pada pukul 9 pagi ini, kita selitkan dulu dua pemakluman, iaitu yang pertama mengenai dengan penyelenggaraan laman-laman sesawang digital JPD dan Nomborku. Jadi Auda, Jabatan Pengangkutan Darat JPD ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilakukan pada hari ini 10 Mei 2026 Masihi bermula pada pukul 10 malam nanti sehingga 11 malam sahaja. Jadi sehubungan dengan itu, laman-laman sesawang digital JPD dan Nomborku tidak akan dapat diakses buat sementara waktu sepanjang tempoh penyelenggaraan ini dijalankan. Jadi untuk sebarang pertanyaan mengenainya, Auda boleh melayari Instagram jpd.bn atau menghubungi terus di talian 2451990, 2451990 atau 2451991 atau melalui talian WhatsApp 7181641. Lagi sekali Auda, 7181641. Baik, makluman seterusnya ialah mengenai dengan kerja-kerja penaiktarafan bagi peralatan rangkaian yang juga dilaksanakan hari ini 10 Mei bermula 12.30 malam nanti sehingga 2 pagi. Jadi kerja-kerja ini dijalankan bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan kekal berkualiti, stabil dan juga berkesan. Kalau mengikut info yang diberikan ini Auda, insyaAllah tidak akan ada impak yang dijangkakan sepanjang kerja-kerja penaiktarafan ini dijalankan. Dan bagi sebarang pertanyaan, Auda boleh hubungi terus EGNC Helpdesk melalui email helpdesk@egnc.gov.bn atau melalui talian 242-4959 atau 242-4955 sambungan 301 atau 303. Itu dia sekian kita kongsikan mengenai dengan kerja-kerja penaiktarafan bagi peralatan rangkaian dan juga penyelenggaraan laman-laman sesawang digital JPD dan Nomborku. Waktu sekarang sudah pun pukul 8.50 minit pagi. Tepat pada pukul 9 pagi nanti kita akan mengikuti berita sukan. Jadi jangan ke mana-mana, tetap setia bersama kami di National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita sukan. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan sukan ria kaca cawangan tutung kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Kaca Cawangan Tutung Kampung Pancur Dulin. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai sukan ria berkenaan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan surantau. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan malam dan awal pagi tadi. Manchester City terus memberi tekanan kepada Arsenal di puncak Liga Perdana Inggeris apabila mencatatkan kemenangan 3-0 ke atas Brentford. Liverpool pula hanya seri satu sama menentang Chelsea. Liverpool semakin hampir kekelayakan Liga Juara-Juara tetapi gagal mencetuskan kekalahan Liga ke-7 berturut-turut kepada Chelsea. Bournemouth menang 1-0 ke atas Fulham. Sementara itu, Manchester United terikat seri tanpa jaringan menentang Sunderland. Dan Brighton naik ke tangga ke-7 hanya 2 mata di belakang Bournemouth selepas kemenangan 3-0 ke atas Wolves. Beralih ke sukan tenis, Jannik Sinner memulakan kempen terbuka Itali dengan menewaskan Sebastian Offner 6-3-6-4 sekaligus meneruskan usahanya untuk melanjutkan rekod 5 kemenangan berturut-turut Masters 1000 kejohanan. Flavio Cobolli menewaskan pemain Perancis Terence Adsman 7-6-6-3. Mattia Bellucci, ranking ke-64 dunia, berada di pusingan ke-4 selepas menang 5-7, 6-2 dan 6-3 ke atas pilihan ke-24 Thomas Martin Echeverry. Manakala pilihan ke-4 Felix Auger-Aliassime mengalami kekalahan mengejut pusingan ke-2 di tangan pemain Argentina Mariano Navone dalam straight set 7-6 dan 7-6. Pemain nombor 1 dunia wanita Aryna Sabalenka mengikuti ikon tenis lelaki Novak Djokovic keluar awal berikutan kekalahan 2-6, 6-3-7-5 kepada Sorana Cristi. Hasrat Jasmine Paolini untuk merebut kejuaraan terbuka Itali berakhir selepas pemain pilihan tuan rumah itu disingkirkan oleh Elis Mertens 4-6, 7-6 dan 6-3. Sementara itu, juara terbuka Perancis Coco Gauff mengambil masa lebih 2 jam untuk menewaskan pemain Argentina Solana Serra dengan keputusan akhir 5-7, 6-0 dan 6-4. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 10 pagi nanti.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: 0218-238-1903 dan 0218-238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006, ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Ekspresi Pagi. Baik, sudah kembali kita di dalam ruangan Ekspresi Pagi di National FM ini. Kita sudah memasuki jam yang terakhir di dalam ruangan ini. 3 jam sudah kita bersama di udara. Dan untuk jam yang terakhir ini, seperti biasa kita bawakan Auda bersama dengan rakan-rakan pelapor daerah kita menerusi ruangan info daerah. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan bersama di udara dengan rakan-rakan kita dari daerah Tutong, Belait dan juga Temburong. Seperti biasa mereka pun sudah bersedia untuk membawakan perkongsian-perkongsian info-info semasa dan juga pemakluman di seputar daerah masing-masing. Jadi terus saja kita bersama dengan rakan pelapor kita yang pertama. Kita bersama dengan Erwan Rino. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amira.
0: Baik, apa khabar Erwan hari ini?
1: Alhamdulillah beransur sihat ya. Setelah apa yang kita ni jahat rasa dah mam dengan keadaan cuaca macam ni. Sebenarnya kata ni bertulak campur, ada hujan. Alhamdulillah setelah beberapa bulan cuaca panas di negara kita Bunda Darussalam ini, saya kira dalam 2-3 hari kebelakangan ini di seluruh negara ada
0: dituruni hujan. Betul, Alhamdulillah. Betul. Baik, kita doakan Irwan Rino cepat sembuh ya.
1: InsyaAllah.
0: Dalam masa terdekat ini. Baik Irwan, teruskan dengan perkongsiannya hari ini. Apakah perkongsiannya?
1: Baiklah, terima kasih Amira dan juga audio pendengar yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio. Alhamdulillah hari ini Ahad 10 Mei 2026 dipertemukan kita menerusi info daerah-daerah dan dari daerah Belait saya pelapornya Irwan Rino Nurdin. Pada pagi ini sebetulnya kita ingin mengungsikan salah satu acara yang sedang berlangsung sejak pada hari Rabu yang lalu dan hari ini merupakan hari kemuncak acara Pesta Berdudun variasi kedua anjuran Majlis Perundingan Perumahan Lumut kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama pihak LLRC dan disokong oleh Jabatan Daerah Belait. Alhamdulillah, Auda, dengan keadaan cuaca yang cukup mengizinkan pada pagi ini, mudah-mudahan membawa sehingga ke petang kerana kita dipahamkan banyak acara-acara ataupun aktiviti-aktiviti yang akan mengambil tempat sepanjang hari ini. Pesta Berdudun Variasi 2, 2026 yang bermula sejak hari Rabu dan saya kira seperti mana yang saya berikan seawal ini, acara kemuncak sebagai acaranya kata ni melabuh tirainya pesta variasi variasi kedua pesta berdudun variasi kedua ini ya. Dan sebelum saya lebih jauh sebetulnya Aina dan maaf Amira dan juga ada pendengar yang dihormati sekalian di National FM ini kita akan bersama pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Pangeran Haji Sharifuddin bin Pangeran Haji Abbas yang akan menjelaskan lebih lanjut segala kegiatan dan juga aktiviti yang boleh disaksikan dan juga ditonton oleh para pengunjung Pesta Berdudun Variasi 2. Assalamualaikum Tuan Pangeran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita dipertemukan sehat hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kita dipahamkan acara Pesta Berdudun variasi kedua ataupun bagi musim yang kedua ini akan melampau tirainya pada malam nanti dan hari ini adalah hari terakhir, hari kemuncak ini Tuan Pangeran. Jadi selaku pengurusi jawatan kuasa bersama, mungkin Tuan dapat menerangkan dulu apa namanya ni suasana dulu daripada hari Rabu sehingga semalam dan hari ini. Macam mana suasana pengunjung-pengunjung kita?
2: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengurusi bersama dari sejak pembukaan resmi 8 hari bulan hingga sekarang, ya, di mana hari ini ada hari kemuncak, di mana sambutan daripada seluruh daerah sangat menggalakkan, ya, di mana sambutan daripada vendor-vendor, daripada EJK-EJK adalah sangat memuaskan dan segala alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang mengizinkan juga untuk bersama-sama untuk meneruskan acara hari ini.
1: Baik, kita dipahamkan pada pagi ini berlangsungnya kegiatan ataupun aktiviti ataupun acara yang telah disusun ya. Jadi salah satu acara ialah saya dipahamkan pertandingan futsal. Jadi mungkin dapat menerangkan berapa keramaian dan apa kategori-kategori dan apakah yang sudah bermula pada pagi ini Tuan Pangeran. Silakan.
2: Alhamdulillah, dari sejak pagi tadi awal 7.30 kemuncak futsal telah dijalankan dengan smoothly lah. Daripada 7.30 dibuka oleh YG Tuan Saleh dan seramai 12 pasukan yang dibuka daripada seluruh daerah dan dimulakan dari 7.30 dan mempunyai 5 orang sarap dan keramaian pasukan dalam 12 itu adalah 10 orang sehingga dalam 120 orang lah yang mengikuti kemuncak futsal sekarang ini.
1: Jadi saya kira acara futsal itu sedang berlangsung di gelanggang futsal ya, Tuan Pangeran ya. Baik, Hanya satu kategori ni, Tuan?
2: Kategori, ya, hanya satu kategori saja. Ya, terbuka kepada belia-belia dan veteran.
1: Baik, selain daripada futsal, Tuan, mungkin ada acara-acara sampingan pada pagi ini?
2: Amba dipahamkan selain, ada tiga acara selain daripada futsal. Termasuk futsal adalah satu acara yang dianjurkan dan silakan burung, ya, dan pesta memancing, ya. Dipahami pesta memancing pun sudah bagian aktif, ya, dan juga sudah burung, ya. Jadi sana semua mengambil tugas-tugas untuk mendapatkan itu lah pengumuman acara itu dijalankan dengan sebaiknya.
1: Ya. Kalau anda keberatan Tuan Pengiran, acara yang sedang berlangsung ni, jika sekiranya pendengar-pendengar kita yang kata ni dalam perjalanan ke LRT ini untuk yang kata ni sama-sama menyaksikan, jika sekiranya ingin menyertai, apakah penyertaan masih dibukakan?
2: Penyertaan masih dibukakan sekarang, ya, kalau hamba dipahami di pesa memancing, ya. Di mana pesa memancing ini hamba dipahami seramai 100 lebih orang, insya Allah. Tapi daripada berbilang bangsa dan daerah lah, alhamdulillah sambutannya menggalakkan lah pesa memancing ini. Selain daripada itu, pesa futsal ini saya ikut seramai 120 orang lah yang bertumpu di kawasan gelanggang futsal lah, dan mendapat semangat yang hangat lah, ya, daripada sungguh menggalakkan, dan alhamdulillah pemantauan daripada semua IJK pun sudah terkawal, alhamdulillah.
1: Iya. Jadi ini memberikan peluang kepada peminat-peminat futsal yang kata ini untuk menyertai acara futsal yang berlangsung ketika ini, ya. Dan mungkin yang kata ini ramai peminat-peminatnya kali, sebab saya belum lagi datang ke sana, baru beringkatnya kata ini di kawasan benda-benda ni, Tuan.
2: Betul.
1: Jadi Tuan Pengiran, selaku pengurusi jawatan kuasa futsal dan juga jawatan kuasa induk, mungkin ada harapan dan saranan Tuan lah kepada pendengar-pendengar. Kami sedia maklum bahawa ini hujung minggu, mungkinnya kata ni apa, yang dari daerah Tamburong, daerah Bunai Muara Tutong, kannya kata ni menjenguk keluarga, mungkin kan singgah-singgah, sehingga jam berapa ni?
2: Sehingga jam petang nanti, dalam pukul 4 lah. Jadi acara yang kemuncak ni kami adalah apa ni menggalakkan daripada semua apa ni daerah-daerah untuk datang berdundun ke puncak LRT ini untuk memeriahkan lagi suasana di apa ni di LRT sekarang.
1: Bisa dipahamkan juga Tuan Pengiran, di sebelah petang ada persembahan pentas.
2: Ada persembahan pentas daripada Sutra Selendang, Selendang Sutra yang bermula jam 1:30, ya, di pementasan LRT, ya. Marilah sama-sama kami untuk menyaksikan gelagat-gelagat yang adalah ditujukan
1: kepada
2: kebudayaan lah, ya.
1: Jadi insyaallah mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga ke petang dan sebelah malam para penjajah diteruskan, ya. Dan pada petang nanti persembahan pentas daripada Kelab Selendang Sutra dari daerah Bunai dan Mor, ya, persembahan bermukun dan gambut sekira, insyaallah, ya. Baik, junjung kasih Pengiran di atas penjelasannya. Mungkin ada lagi,
2: ya, terima kasih, dan harapan saya lah untuk mendapatkan semua daripada

0: hak pelusuk negara daerah Brunei ya untuk datang ke mari ya untuk apa menjayakan ya, dan berdundun ke mari untuk memeriahkan lagi acara-acara seterusnya. Sementara itu menikmati ya benda-benda lokal dan dipahami juga ada benda daripada luar asing di Kuala Lumpur ya. Marilah kita sama-sama untuk mensupport local vendors kita ni lah untuk support keramaian yang berada.
1: Kalau kalau boleh saya bercakap sedikit, saya difahamkan juga penjajah-penjajah ni ada yang dari Kuala Lumpur dan juga dari negeri Sarawak ya.
0: Betul.
1: Dengan mempamerkan produk-produk makanan. Satu lagi Tuan Pengiran, kalau anda keberatan mungkin ya dapat menjelaskan kalau nyorang masa ni dalam perjalanan di mana agaknya kawasan itu, dari mana masuknya, takut nyorang salah cari tempat pasal Lumut ni luas dan besar ya. Dan untuk meluman kepada pendengar kita, Lumut adalah di bawah kawalan Mukim Liang ni Tuan Pengiran ya. Jadi dari mana jalan itu?
0: Daripada untuk akses ke Lumut ini ya, kalau kita tahu daripada highway ya menuju ke Liang Lumut melalui jalan FG Lenji itu terus di pantai Kuala pantai Lumut ya, yang dulunya tidak asing lagi lah. Untuk mendapatkan imbasan kenangan itu setelah kita tahu di pantai Lumut itu itulah jalannya ke hujung ya terus ya.
1: Jadi kalau kata ni kalau kan berdudun ke LRT acara pesta berdudun ini kali kedua ni, ya sebenarnya kalau saya ingat-ingat sewaktu kecil dulu di daerah Belait ini ada mengadakan pesta Pantai Lumut dan acara tersebut telah hilang 30 tahun lalu. Maka dengan adanya ketua-ketua kampung yang baru ini, baru 2 tahun ya diadakan pesta pantai. Jadi kalau pesta Pantai Lumut ia di sebelah kanan, tetapi pesta berdudun di sebelah kiri, betul ya?
0: Betul. Di ujung lah. Ya, tapi yang pokoknya di Pantai Lumut lah, itu adalah di mana kita benar-benar pun tahu itu dalam masa berapa puluh tahun yang dulu ya. Inilah tempatnya diaktifkan balik ya. Alhamdulillah juga daripada sambutan daripada pihak LRT ya untuk penganjuran bersama untuk memeriahkan lagi dengan acara insya Allah tahunan lah.
1: Jadi mudah-mudahan sekali lagi acara ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Dan junjung kasih juga Pengiran bersama kita pada pagi ini menerusi info daerah-daerah dari daerah Belait. Assalamualaikum Pengiran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Junjung kasih kita. Ya, itu dia Amira dan juga ada pendengar ya. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Pengiran Haji Sarifuddin bin Haji Pengiran Haji Abad, salah seorang jawatan kuasa pengurusi, jawatan kuasa futsal dan juga jawatan kuasa induk ni ya. Jadi kepada pendengar-pendengar kita, seperti mana yang diterangkan tadi Amira oleh Tuan Pengiran tadi, mungkin pendengar-pendengar kita yang kata ni sosat laun, artinya sosat laun ini kan ke LRT berdudun, jadi laluannya daripada highway masuk ke jalan Kampung Lumut dan adanya kata ni di sana tu sejarah pesta Pantai Lumut diadakan hilang 30 tahun lalu dan atas inisiatif dua buah kampung meneruskan acara untuk menarik perhatian kepada penduduk-penduduk tempat di daerah Belait ini ya. Jadi mudah-mudahan Aina ada kesempatan, Aina boleh datanglah ke Amira ya, minta maaf kita. boleh ada kesempatan waktu untuk nyakata ni berdudun lepas bertugas nanti. Masih ada kesempatan waktu ni Amira ya.
2: InsyaAllah kalau berkesempatan.
1: InsyaAllah. Cuaca pun baik, bagus. Jadi banyak acara-acara yang berlangsung. Sehingga laut pun tenang, taduh hanya kita ni. Pemancing kita ni pun rasanya tenang. Kalau kita ni dapat bercerita Aina, tuah mereka jika kiranya belureh, masa ni nyorang laut kita ni belauk ni masa ni. Di mana-mana laut belauk. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan. Dan apa yang penting kepada peserta pemancing, aspek keselamatannya, aspek keselamatan betul, adalah penting. Walaupun aing taduhnya kata ni, indah bergelora, indah berarus, tapi keselamatan adalah penting. Tawakkalullah, mudah-mudahan belureh dimudahkan rezeki. Jadi Amira, itu yang dapat kita kongsikan kerana lepas ni kita ada tugas lagi. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sempurna. InsyaAllah itulah yang dapat kita kongsikan dan gambarkan pesta berdudun bagi musim yang kedua anjuran LRT dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Perumahan Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dan disokong oleh Jabatan Daerah Belait. Jadi insyaAllah kita akan dipertemukan lagi di lain kesempatan waktu. Amira ya, bukan Aina ya.
2: Betul Amira. Tidak mengapa. Baik, terima kasih Ruan Rino atas perkongsian itu tadi. InsyaAllah kita akan bersama di udara di hari yang lain lagi di ruangan yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sama petugas Amira seterusnya bersama dengan National FM. Jumpa lagi.
2: Baik, terima kasih. Baik, Audek.

0: Sebagai seorang penerima anugerah projek Cemerlang Belia 2022 menerusi projek Blood Cut, mungkin Tuan boleh mengusikan bagaimana idea projek ini tercetus dan apa matlamat utama sebenarnya projek Blood Cut ini, Tuan Agus?
1: Terima kasih Tuan. So dulu semasa saya start company syarikat Next Club ini, masa tu hamba ini aktif dalam mengikuti pertandingan hackathon di Brunei dan juga di luar. Jadi pada masa tu saya dengan kawan-kawan macam problem apa yang belum bersolve kan, ya. Then aku teringat I got my kawan Yani kena diagnose dengan thalassemia. Jadi apa tu thalassemia? Thalassemia ni yang mana memerlukan blood transfusion lah tu setiap sesuatu saat itulah kirakan. Jadi pada masa tu kawan baik saya ni kira ada thalassemia. Jadi kadang-kadang kalau kan nyorang melepak ataupun gathering dengan kawan-kawan itu, ia mesti dulu ada blood transfusion. Jadi saya melihat di sana, bukan saja di Brunei actually, tapi di mana-mana negara, isunya ini adalah blood stock.
0: Tu, bekalan darah.
1: Bekalan darah. Yeah. Bekalan darah ni, it happen not just di Brunei, tapi di seluruh dunia.
0: Dunia, ya. Yeah.
1: Jadi, isunya ni bukannya pasal kita ni indah ada sistem ataupun indah ada prosesnya. But apa yang kami try to do is untuk membuat ekosistem itu supaya stabil, supaya lagi senang, supaya lagi membanyakan orang menderma darah, so that people macam kawan macam my friend ini dapat stok darah itu dengan tepat supaya ia boleh melanjutkan ia punya aktiviti harian dengan tiada halangan lah, walaupun ia ada thalassemia.
0: Jadi alhamdulillah ya, projek Blood Cut ini. Itu tahun berapa tu Tuan?
1: This one, so masa 2015 satu kami membuat ideations, and then 2016 produk itu sudah ada, kira betanya tu. And alhamdulillah pada masa itu dari Ministry of Health Brunei membagi kami 3 bulan untuk try arah in-house blood donation untuk sistem kami itulah. Jadi Blood Cut itu pada masa itu dipakai, and then we have macam volunteer, and kami mengira how fast kami punya sistem itu work, and then kami also asara donor kita mau try ni, then they have a choice pakai manual sama pakai kami punya sistem. Jadi dalam masa atau tu few months itu kami submit the result, the report atau ada orang, and they keen and terpakai yang ini efficient, yang ini melajukan penerimaan darah dan juga untuk nurse untuk dari administrasinya. Then eventually alhamdulillah masa ni seluruh hospital Brunei sudah memakai, termasuk dengan JPMC juga.
0: Alhamdulillah ya. Dan tahun 2022 merupakan tahun yang bermakna untuk projek Blood Cut ini, kerana telah pun menerima anugerah projek Cemerlang Belia bagi tahun 2022 masih yang lalu ni Tuan Agus ya. Blood Cut telah mendapat pengiktirafan sebagai projek inovatif berimpak sosial. Bagaimana projek ini sebenarnya membantu komuniti khususnya dalam

0: isu pendermaan darah.
1: Ya, jadi yang kami buat ini adalah satu aplikasi. Jadi ia macam mana itu? Kalau orang itu pakai blood card, first ia mesti register dulu sebagai user and then sebagai blood donor. Dan lepas satu, sebelum dorang menerima darah, dorang boleh lihat di mana saja blood drive yang available untuk bis dorang menerima, adakah di in-house ataupun arah company-company yang melakukan penerimaan darah. Jadi sebelum diorang pergi ke sana, diorang boleh doing yang kena panggil pre-screening. So diorang screen dulu, diorang fill in few soalan-soalan kesihatan, yang mana selepas diorang mengisi, atau akan mengambil masa 1-2 minit saja. Lepas diorang isi, diorang will kena bagi tahu whether orang ini eligible ataupun dapat kena menderma. Jadi kalau sudah ada kepastian dari aplikasi dapat menerima, diorang boleh pergi straight ke blood drive itulah, and then nurse sudah ada dia punya datanya tu, and terus saja menerima darah.
0: So maksudnya diorang datang hanya perlu untuk melakukan derma darah ini saja lagi.
1: Betul, betul. Jadi di samping itu juga kami di app itu ada community-community yang NGO-NGO atau even masa ni ada a lot of kedutaan-kedutaan yang actually membuat community group in the app. Jadi di sini tah diorang boleh join the community dan diorang boleh beramai-ramai menerima darah secara berkumpulan. Jadi ini kirakan mengencouragekan lagi untuk pendermaan darah. So when we check arah kami punya data with blood center, kebanyakan penderma darah ini adalah dari umuran veteran, dari mungkin 30 or 40 above lah. Tapi ada masanya nanti bis dorang ini lagi dapat menderma darah sebab mungkin masalah kesihatan dan juga faktor-faktor lain. Jadi kami punya misi ini ialah untuk macam mana kita ini akan mengconvert yang S17 tahun ini jadi regular donor. Kita latkat ini kami mau fokus ke orang yang muda-muda, membuang stigma yang menderma darah ini adalah untuk veteran-veteran saja. Jadi di Brunei semuda umur 17 tahun ada parents punya consent, dorang sudah boleh menderma darah. Jadi kami punya challenge macam ni, macam mana membuatkan dorang menderma lebih daripada 2 dan eventually di-convert jadi pada regular, ke regular donor. Itu kami punya mission tu.
0: Baik, alhamdulillah ya. Jadi blood card ini sebenarnya memudahkan orang-orang kita ni untuk melakukan aktiviti derma darah, dan di samping itu juga untuk lebih memanggil mereka ni ya, untuk mesra dengan aktiviti menderma darah ini jika mereka berkelayakan dan juga berkemampuan untuk menderma darah ini tadi, dan memudah caralah bagi aktiviti-aktiviti menderma darah. Apa cabaran utama yang dihadapi semasa membangunkan blood card ini, dan bagaimana tuan serta pasukan tuan sendiri berjaya untuk mengatasinya?
1: Masa membuat aplikasi ini memang memakan masa bertahun-tahun, tapi cabarannya tu adalah macam mana untuk retention, macam mana kami meretain donor ni untuk memakai kali kedua sama kali ketiga. Itu yang paling challenging, because menderma darah ni ya, lepaskan menderma darah ada periodnya lagi untuk tadi menunggu menderma lagi kan tu. Jadi macam mana kami kan keep user ni memakai blood card. Jadi salah satunya adalah dengan mempartner dengan corporate company yang doing CSR. Jadi arah aplikasi blood card itu sebenarnya ada yang kena panggil reward system. Jadi setiap kali bis diorang menerima darah, diorang akan mendapatkan poin. Jadi poin ini nanti blood card ada partner dengan syarikat-syarikat swasta yang mana diorang boleh give away merchandise, coupon, voucher. Jadi sebanyak poin yang diorang dapat dengan partner yang blood card ada di luar, diorang boleh pergi saja arah yang partner blood card itu, they can scan the poin and they can get the
0: merchandise
1: like a gift as a hero lah basically. We don't charge the company sebab we want to give back to the community. So itu salah satu langkah untuk meretain orang memakai blood card lebih daripada satu kali lah. And challenge kedua juga, macam mana blood card ini scalable ke luar negara. Masa ni sudah ada perbincangan-perbincangan untuk membawa ke luar juga. Jadi alhamdulillah juga, sebab semasa kami membuat blood card ini, dari MOH sendiri kami ada advisor daripada head of blood donation center, yang mana masa kami mendevelop sistem itu ianya memenuhi kriteria WHO, World Health Organization. Jadi sistem yang kami ada ni kalau kan macam pindah ke negara lain atau hospital lain, it's just macam plug and play, sebab ia punya requirement itu sudah memenuhi standard lah kirakan proses-prosesnya tu. Jadi kalau kan hospital lain memakai, kurang lebih prosesnya sama.
0: Tetapi setakat ini penggunaan blood card ini hanya untuk di

0: dalam negara kita ini saja lah Tun Agus.
1: At the moment, yes, and at the moment we are in the process to kirakan
0: diversify
1: lagi lah. Mm-hmm. Jadi kami mau fokus seperti yang saya tadi ada mention, yang kami mau membuat ekosistem yang mana nanti, kalau dulu kan, kalau orang kan mencari penderma hatu kadang-kadang dari WhatsApp, dari Facebook, dari hatu kan, it's very difficult. Jadi Arrow App ini sebenarnya orang ramai boleh merequest untuk mencari donor yang sesuai, because ada sistem itu memang ada list of donor. Jadi masa ni pengguna blood card ada sudah melebihi 33,000. Yes, alhamdulillah. Jadi 33,000 itulah yang actually mensupply darah, the real hero yang making sure that kalau ada operation, kalau ada apa-apa yang menggunakan darah itu ialah melalui 33,000 orang ini. Tapi memang belum cukup, jadi we need to work harder lah on this one. Kalau sekiranya kan kalau ada orang yang contohnya lah ada operation, okay, ataupun apa namanya tu, nauzubillah, kemalangan apa, then they need to operation kan tu, jadi stok darah itu mesti setia ada. Jadi untuk stok darah itu sedia ada, jadi blood card Anita yang orang jadi help untuk bring the donor,
0: mendapatkan
1: derma darah. Darah itu nanti dibawa ke laboratory to check darah ini bagus ataupun tidak. Kalau nya bagus, they will reserve it, and then during operation, during ada apa-apa yang memerlukan darah, that blood stock atau yang nanti dipakai. Jadi it's a whole chain of kirakan proses lah kirakan. Tapi alhamdulillah blood card diberi kesempatan untuk di permulaan itu.
0: Dalam pandangan Tuan Agus sendiri, sejauh mana teknologi ini mampu memperkukuh semangat kesukarelawanan dan empati kalangan masyarakat, khususnya para belia kita ini?
1: Jadi ya tentu seperti yang saya mention tadi regarding stigma, kadang-kadang orang muda-muda derma darah ininya untuk veteran sajanya. Jadi kami punya awareness, kami punya campaign, we always mention yang menerimah darah ini adalah untuk kita ni punya nyorang families, our friend, and kita kirakan untuk the people of Brunei juga. Jadi kalau people ini lagi menerima darah, nanti kita ni akan terkil-kil mencari darah, because darah ini ia ada expired juga, ia tidak tahan lama juga. Jadi pas sebaiknya kalau darah ini orang ia punya supply ini tergantung kepada volunteer. Jadi orang yang derma darah ini tidak kena bayar. Jadi the more volunteer step up untuk menderma darah, the better kita ni untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita ni lupa yang di hospital-hospital yang selalunya ada operation ataupun ada blood transfusion, darah itu especially darah-darah itu actually datangnya daripada penderma darah yang volunteer. Itu benda Anita yang mesti diberitakan lah, yang more from time to time untuk mengencouragekan lagi orang.
0: Betul sekali ya. Jadi produk darah ini indah akan kekal selama-lamanya. Satu, ia ada tarikh luput ataupun tarikh mansuh. Dua, 30 lebih ribu orang yang menderma darah itu indahkan selama-lamanya dapat menderma darah.
1: Betul.
0: Ada satu kondisi nanti mungkin kesihatan mereka terjejas dan sebagainya, mereka pula lah nanti yang akan menerima produk-produk darah ini.
1: Betul. Tapi kalau kan digelakkan kan, kalau kita ni di Brunei, our population mungkin 400 ke 500 ribu. Dan imagine 33 ribu saja yang actually menderma darah.
0: Ya.
1: Memang indah-indah. Especially kalau sekiranya ada halangan-halangan tertentu, jatah our kirakan objektif ini to encouragekan lagi orang untuk menderma darah.
0: Ya, jadi tujuan utama kita ni dengan adanya blood card ini, mudah-mudahan akan dapat menarik lebih ramai lagi rakyat dan juga penduduk di negara kita ni, Brunei Darussalam, untuk bergiat aktif dalam aktiviti amal ini. Maksud kita di sini ialah aktiviti menderma darah ini. Betul. Tadi mudah-mudahan usaha murni Tuan Agus ini nanti akan diambil dan juga disahut baik ya orang-orang kita ni, dalam sama-sama kita ni memberikan bantuan dan juga pertolongan kepada mereka-mereka yang memerlukan produk-produk darah ini tadi.

0: Jadi kita alhamdulillah tutup tirai blood card dan kita sekarang beralih pula kepada projek tuan sendiri, iaitu mengenai dengan Nexta Cloud dan juga kepimpinan digital Tuan Agus sendiri. Alhamdulillah Tuan Agus, Nexta Cloud kini menjadi antara syarikat tempatan yang aktif dalam membangunkan sistem dan penyelesaian pintar. Jadi bagaimana untuk memastikan inovasi ini terus relevan dengan keperluan semasa kita ini Tuan Agus?
1: In Nexta Cloud ini, satu perkara yang saya banggakan, semuanya local. Dari the last 10 years I've been working, semuanya dari local, and we wanted to nyarang, kami mau membuktikan bahawa local ni sebenarnya indah cukup orang yang kurang pandai. There's a lot of potential arah kita ni punya youth. Jadi macam mana untuk stay relevant? Jadi di company saya, we have a team namanya R&D, Research and Development. Jadi Research and Development anitah yang kalau di syarikat saya, saya akan pisahkan operation dengan R&D ni. Jadi operation ni will be thinking about macam mana to make the company keep on stable and growing and making sure that we can hire more people, while R&D yang mana ia berfokuskan kepada user, jadi lebih dekat kepada user, yang mana creativity, yang mana memikirkan menambah features mana, menambah supaya ia mengikut peredaran pertukaran trend ataupun zaman, etc. So R&D ni penting. Jadi untuk sentiasa stay relevant ini, we need to try. Macam contohnya masa ini, bukan saja kami ada developer, we also have a cyber security. We also have a AI official, and we have also data analyst, and all of that very local. And the issue is, macam mana kan membuatkan bisnes orang ini dapat bekerja. Jadi what we do, kalau orang itu indah pandai, we making sure that we bring professional untuk track. So that's why in our company, from time to time we will bring professional, and then we have a workshop and train them. So I always believe that as long as kita ni ada passion untuk belajar, and kita ni ada mau untuk membuat, yang penting ada guidance, yang penting ada tunjuk cara, then insyaAllah we can do it. So that's how we making sure kami ni stay relevant dengan keadaan semasa.
0: Apa nilai utama yang diterapkan dalam kepimpinan Tuan Agus sendiri untuk membina pasukan yang berdaya tahan lagi kreatif sebegini?
1: I would say adapt over ilmu. Jadi ilmu is important. Jadi I always beritahu Arabis dorang that nyarang kita ni we are doing long life learning. Jadi kita ni akan pernah berhenti untuk mengajar ilmu, mengajar pengetahuan sama itu. Tapi yang paling penting di atasnya adalah adab asset. So adab ini sebagai contohnya etika, macam mana kita ni bekerjasama, macam mana kita ni memberikan pendapat, macam mana pendapat itu konstruktif bukannya destruktif, and macam mana kita ni menerima feedback, and macam mana kita ni bekerja secara berpasukan. Jadi yang saya terapkan is always adapt first, second ilmu, and yang paling important is character of the person itu. Jadi usually even kalau ada orang kan intern syarikat saya, they will have an interview, tapi interview diorang bukan sebab ada pengalaman ke tidak. It's more on character diorang, how hungry diorang kan achieve ataupun menimba ilmu di syarikat kami. Yang kedua, apa tujuan bila diorang, because kadang-kadang intern ini diorang intern untuk lulus diorang punya jadi mindset itu. Jadi what we looking for untuk intern yang arah kami ni, kami mau mindset dorang ni untuk dorang punya career, then we can help. So kadang kalau orang tu macam mindsetnya aku just mau pas saja, tapi once sudah 3 bulan atau 6 bulan intern, we ajar dorang, we train them dia tu, tapi kadang dia dipakai, sayang kan tu. So yeah.

0: why the mindset and character is important in term of building a very strong and stable team, in my opinion.
1: Baik, menyentuh mengenai dengan kekal kreatif ini Tuan Agus ya. Sering kita mendengarkan dunia dini hari tidak ada benda yang baharu. Semua benda sudah wujud.
0: Betul.
1: Dari segi bentuk idea-idea kreatif ini. Jadi bagaimana menurut Tuan Agus sendiri?
0: Ya, dalam masa pendapat saya, kalau solution itu sudah ada, kita ni tidak lagi payah membuat solution itu. Tapi we ride on it. Jadi kita ni boleh nyarang integrate untuk arah sistem itu. Jadi pada masa ini untuk teknologi kan, dengan adanya kecerdasan buatan dan satu lagi namanya API, Application Programming Interface, yang mana API ini dapat mengkonek sistem ini ke sistem itu. Jadi pada masa ini kirakan dunia semakin maju kan tu. Jadi a lot of people dorang membuat produk yang mana dapat di plug and play dengan ada sistem. That's how dorang able to coexist together ni orang. Jadi dapat ni orang dapat hidup secara bersama, apa bersamaan, yang mana sistem ini atau produk ini do other thing, but at the same times ia connect dengan sistem lain untuk menambah baik. Jadi ia coexist together.
1: Yeah. Yes. Jadi tumbuh bersamalah ni ya.
0: Betul, betul, okay. Betul.
1: Dalam era transformasi digital ini, apa peluang yang boleh diturunkan oleh orang-orang Brunei kita ni untuk menjadi pemimpin khususnya dalam bidang teknologi ini, Tuan Agus?
0: Like I mentioned, I always believe youth kita ni berbakat, berpengetahuan. Diorang ni memang ada ciri-ciri nyorang apa bekerja, berjari, belurihnya orang. So I always believe because I use kebanyakan my friend is all very motivated. Orang yang indah pernah give up untuk sukses in term of belajar ataupun dikerjaya. Jadi the way I see it that there are a lot of huge potential of kirakan untuk orang muda-muda kita ni berkecimpung dalam bidang IT. Tapi they have to melihat bukan sahaja di Brunei tetapi di lain. They can still stay di Brunei while developing product untuk dibawa keluar. So that is the big potential dia. Kadang-kadang people only melihat di sekitar kita ni saja. Tapi kita ni kadang-kadang dah sadar kita ni actually multi talented ni orang. Because kalau di compare dengan ASEAN region, Brunei ni kebanyakan youthnya the English speakingnya is better, communicationnya better, and then laju menangkap juga. Jadi to talk with other clients di luar Brunei itu is actually lagi senang dengan orang dari Brunei. Itu yang banyak orang indah realize lah kirakan. Yes.
1: Jadi untuk akhirnya, apa harapan Tuan Agus sendiri dan apa perancangan kedepannya?
0: Semasa saya menubuhkan Nextcloud ini, saya mau Nextcloud ini terus wujud 30 ke 50 tahun akan datang. Memang cita-cita yang indah masuk akal, tapi what we are doing in the company itself, because kami mau Nextcloud ini menjadi platform untuk belia-belia kita ini melihat that okay, that's one of the company yang actually dapat bertahan hidup selama lebih daripada 10 tahun and they are still surviving, they are still hiring local. And what I did in the company, Tuan, we have apa kena panggil ESOP. ESOP itu employment stock option. Jadi orang yang benar-benar bagus, yang we see ada potentialnya, we give them ownership to the company beberapa persen lah kirakan. Then this type of things ini akan di carry forward to the people yang nanti akan join the syarikat Nextcloud ini. Jadi walaupun tah I do not have that much time, but insyaallah I can berharap that the company itu still there membawa segala foundation yang kami terapkan dengan orang-orang yang baru. Because even now with the 28 people yang kami ada ni, we always believe yang kena panggil regeneration. There will be a time that these young people ini need a spotlight and shine, and kita ni yang orang sudah merasai we need to support them. So that's the role that I will be seeing in the coming years lah, to see the Nextcloud still strong. Walaupun tak mungkin saya indah memimpin, but there will be young people memimpin, but I will be supporting them behind the scenes. That's how I wanted to see.

0: Pada pandangan tuan sendiri, apa potensi sebenar para belia tempatan kita ni dalam menjayakan agenda pendigitalan negara?
1: Ya, yeah, so untuk belia-belia yang di luar sana, don't give up untuk belajar benda-benda baru, experience benda-benda baru. Nyorang try to do trial and runs it, and kalaunya ada difficulty atau challenges, selagi masih mau try it, if indah, ask people to help you, and then find people that can inspire you, so that inspiration itu jadi bekal motivasi untuk kedepannya. Jadi belia-belia jangan malu, jangan takut untuk belajar arah orang yang pandai, yeah. Sebab dia, orang pandai itu tidak tahu yang mana dia pandai itu, Pak. Jadi you need to seek for guru, need to seek for the guru, and then get the experience, and once sudah ilmu itu, kalau kamu rasa cukup sudah, then that's when you start on your own. Because time itu you know sudah bekal atau cukup, tapi indahkan cukup, jadi kamu mesti tetap lifelong learning itu juga.
0: Proses pembelajaran, yes, sepanjang pembelajaran hayat, yes, ya. Betul. Ada yang bertanggapan ni, dunia pendigitalan yang semakin canggih pada ketika ini, kedepannya nanti kemahiran-kemahiran digital sebegini tidak akan digunakan lagi ni, Tuan Agus, ya, memandangkan ianya akan diambil oleh AI ataupun cerdas apa buatan. Apa pendapat Tuan Agus sendiri?
1: Pendapat saya memang itu lumrah peredaran zaman. 10-20 years ago, we never know that DJ is a job, right?
0: Yeah.
1: Ataupun programmer is a job. So tapi 10 to 20 years ago, people adapt, because kita ni manusia ni pandai, bijak, jadi kita ni mengadaptasi. Tapi the question is, who is the people yang nanti mau beradaptasi? So orang yang know how to beradaptasi ni, they can survive and they know how to. Tapi those yang indah will be ketinggalan. Jadi walaupun semaju mungkin dunia pendigitalan, dalam pendapat saya, teknologi ini kena buat oleh human still. Jadi yang paling penting is human itu. Jadi saya rasa di masa akan datang, walaupun tak ada kerja-kerja yang ini lagi ada, there will be 100,000 jobs yang kena buat oleh this AI ataupun this teknologi baru ini. Jadi apa kita ni punya role? Beradaptasi. That's what I can say lah, kirakan. Adaptation is important. Jadi for me, jangan takut kerja-kerja yang sekarang ini tidak lagi ada akan datang. Memang normal, the next 20 to 30 years lagi ada lagi bertukar. It's always like that. Tapi yang paling penting, siapa di center of it is manusia. Manusia kita ni. Jadi kita ni yang actually yang harus beradaptasi.
0: Baik, luar biasa sekali ya perkongsian daripada Tuan Agus. Mudah-mudahan ia tidak mematahkan semangat kita ni ya, untuk terus meningkatkan kemahiran khususnya dalam bidang pendigitalan ini. Jadi akhir sekali ni, Tuan Agus, apa harap pan Tuan Agus terhadap generasi belia hari ini dari segi semangat, kemahiran, sumbangan mereka kepada negara, Tuan Agus?
1: To the youth out there, let's do bakari, pejari, beluri. So that's is for me, when I the first time hearing that was satu, is actually macam apa namanya tu, penambah semangat. Jadi if you guys feel that you guys wanted to success, then you need to bekari, berjari dan beluri. That's all that I can say.
0: Baik. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Agus Muslim atas perkongsian yang begitu bernilai dan membuka mata kita terhadap peranan belia dalam memacu transformasi digital negara. Bermula dari perjalanan awal beliau dalam dunia teknologi hinggalah kepada kejayaan beliau menubuhkan syarikat teknologi dan impak projek Blood Card itu tadi, jelas bahawa inovasi bukan sekadar tentang teknologi tetapi memberikan manfaat kepada masyarakat kita ini. Dan semoga pandangan, nasihat dan juga harapan yang disampaikan pada hari ini akan menjadi penyuntik semangat kepada para belia Brunei untuk terus berani mencuba, berfikir kreatif dan berperanan aktif dalam pembangunan negara. Sekali lagi dari kami di National FM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Agus Muslim, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Nexta Cloud Technologies, sebuah syarikat teknologi tempatan yang semakin mendapat tempat melalui penyelesaian digital pintar. Assalamualaikum Tuan Agus.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan.
0: Baik, Auda pendengar yang dihormati sekalian, cukup setakat di sini sahaja kita bawakan kepada Auda perkongsian wacana belia untuk edisinya kali ini. Saya Abdul Wali Umul Fazil, mewakili penerbit Hanjah Jureidah Haji Basni, mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nak balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai kereta mu ke rumah nini. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu ke dalam kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey, Pak.
2: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita siar. Diplomat tertinggi Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Timur Tengah Qatar sekaligus memperlihatkan peranan negara teluk itu sebagai perantara utama ke arah penyelesaian konflik. Perkara tersebut dinyatakan oleh jurucakap Jabatan Negara Tommy Pigott dalam satu kenyataan mengenai pertemuan antara Rubio dan Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani yang juga Menteri Luar Qatar. Setiausaha dan Menteri Luar juga membincangkan sokongan Amerika untuk pertahanan Qatar dan kepentingan penyelarasan erat yang berterusan untuk menghalang ancaman dan menggalakkan kestabilan serta keselamatan di seluruh Timur Tengah. United Kingdom mengerahkan kapal perang tentera laut diraja ke Asia Barat untuk bersedia bagi kemungkinan misi multinasional untuk melindungi perkapalan komersial di Selat Hormuz. Menurut Kementerian Pertahanan, HMS Dragon, kapal pemusnah Type 45 yang sebelum ini ditempatkan di Mediterranean Timur berhampiran Cyprus, akan ditempatkan lebih awal di rantau itu dan bersedia menyertai inisiatif maritim yang diteraju United Kingdom dan Perancis sebaik keadaan mengizinkan. Misi yang dicadangkan itu disokong Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron bertujuan memastikan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Israel melancarkan serangan di kebanyakan kawasan di Lebanon, membunuh sekurang-kurangnya 9 orang di selatan dengan serbuan juga menyasarkan lebuh raya berdekatan Beirut di luar kubu Hezbollah. Serangan baharu itu adalah antara yang paling sengit sejak bermulanya gencatan senjata selama 3 minggu antara Israel dan Hezbollah yang disokong Iran yang tidak banyak membantu menghentikan pertempuran setiap hari. Agensi Berita Nasional milik Kerajaan Lebanon melaporkan beberapa siri serangan Israel di selatan, termasuk satu di Bandar Saskia. Kementerian Kesihatan berkata bahawa serangan turut mengakibatkan kematian 7 orang, termasuk 3 kanak-kanak. Media setempat juga melaporkan bahawa rejim Israel melancarkan 2 serangan di lebuh raya Sadiat sekitar 20 km di selatan Beirut. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Ruqyah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat diikuti siarannya pada pukul 12:30 hari nanti.

0: apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hati.

Ya, sudah pun 11.12 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Ruangan Inspirasi terus menemani di National FM. Penyebar informasi menjana inspirasi dengan pengisian dan perkongsian yang bervariasi di samping lagu-lagu dan informasi semasa disaji. Harapan kami semoga kesetiaan audio tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman pilihan hati di setiap hari. Di pertemuan kita hari ini Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi.

Ya, selamat menikmati hujung minggu Auda dengan beristirahat jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat. Jadi di hari inilah masanya untuk kita melepaskan penat sambil-sambil Auda beristirahat. National FM merupakan pilihan yang tepat menemani Auda di segenap tempat tanpa mengira waktu dan juga saat. Dan tidak kurang juga ada di antara Auda yang mungkin pada waktu ini membuat perancangan untuk berpergian, mungkin menyeberang ke negara jiran kita yang hampiran, dan sudah tentunya Auda ingin mengetahui bagaimana agaknya keadaan cuaca di luar sana. Kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hinggalah kelewat petang nanti, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang, sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir berlaku di sana sini. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9.

9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, Kesempurnaan Ibadah Biskita.

0: Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 12.30 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kepada udah muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, waktu zuhur bagi daerah Brunei Mora dan Temburong pada hari ini akan berakhir pada pukul 3.37 minit petang. Diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 3.38 minit petang. Sementara itu pula bagi kawasan daerah Plaid, waktu zuhur pada hari ini akan berakhir pada pukul 3.40 minit petang. Dan kami di National FM tidak lupa untuk mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur. Dan mungkin ada di antara auda yang sedang di dalam perjalanan di waktu ini, kepada yang memandu supaya fokus dan lebih berhati-hati, segala peraturan dan tanda-tanda arahan dipatuhi, memandu jangan mengikut emosi dan kata hati, akan tetapi biarlah dengan berhemah dan lebih kepada menjaga diri. Dan jangan lupa bacaan doa diiringi, semoga perjalanan auda selamat dan dirahmati.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah,

0: memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
0: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Teruskan mendengar National Anthem.

Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 12.47 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Satu tengah hari kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita perdana ya. Dan selepas berita perdana nanti rakan setugas Zelan pula akan menemani Auda di ruangan Serambi Petang dengan lagu-lagu berantak retro dan juga revival membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang nanti ke udara. Dan kurang daripada 13 minit sahaja lagi tugas saya menemani Auda di ruangan inspirasi untuk edisinya hari ini Ahad 22 Zulkaidah

Pihak berkuasa Indonesia menemukan lokasi dua rakyat Singapura yang hilang selepas Gunung Dukodo meletus di Pulau Pasifik Halmahera. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka tidak diketahui sama ada masih hidup atau sebaliknya. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana berkata, kedua-duanya dilaporkan berada 20 hingga 30 meter dari pinggir kawah utama. Sementara itu, seorang pendaki wanita warga negara Indonesia dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dan diserahkan kepada keluarganya. Terletak di wilayah Maluku Utara, gunung berapi itu mula meletus Jumaat lalu. Malam tadi, operasi menyelamat dihentikan sementara disebabkan letusan yang berterusan. Operasi akan disambung semula hari ini. Rusia dan Ukraine saling tuduh-menuduh melanggar gencatan senjata selama 3 hari yang ditengani oleh Amerika Syarikat. Tetapi tiada serangan besar dilaporkan oleh pihak yang dipertikai setakat ini. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump pada mulanya mengumumkan gencatan senjata segera yang bertepatan dengan sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua Rusia bersama dengan pertukaran 1,000 tahanan dari setiap pihak yang dijadualkan berlaku dalam beberapa hari akan datang. Kementerian Pertahanan Rusia berkata walaupun terdapat pengisytiharan gencatan senjata, kumpulan bersenjata Ukraine melancarkan serangan menggunakan drone dan artileri terhadap kedudukan tenteranya, sementara Ukraine juga menyatakan perkara yang sama. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan semula komitmen negaranya terhadap perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia dalam satu mesej kepada Presiden Rusia Tuan Vladimir Putin. Pemimpin itu menegaskan semula pendirian Korea Utara untuk memberi keutamaan utama kepada perkongsian dengan Rusia dan komitmennya terhadap pelaksanaan kewajipan perjanjian antara negara. Rusia dan Korea Utara pada 2024 menandatangani perjanjian perkongsian strategik menyeluruh semasa lawatan Presiden Putin ke Pyongyang. Perjanjian itu termasuk peruntukan pertahanan bersamanya. Ikuti berita sukan seketika nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3 93.8 FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Wafi bersama dengan Anda menerusi segmen Serambi Petang untuk edisinya hari ini, Anda Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Apa khabar Anda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-130 di tahun 2026. Dan pastinya menerusi segmen Serambi Petang ini, kita akan dengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Semuanya hanya di segmen Serambi Petang sehingga pukul 5 petang ini nanti. Auda terus bersama kami. Nanti saya akan kongsikan kepada Auda apakah susunan program untuk segmen Serambi Petang untuk keluarannya pada hari ini. Dengarkan dulu JJ Manja.

kembali sama kami Nasional FM Radio Brunei JJ Manjem. Buat kita ke pukul 1.25 minit petang tengah hari pada ketika ini. Dan Auda, seperti yang saya katakan sebentar tadi, saya akan kongsikan kepada Auda apakah rancangan-rancangan ataupun program yang dimuatkan untuk Auda ikuti bersama menerusi segmen Serambi Petang edisinya untuk hari ini. Auda, untuk jam pertama ini, maklumat cuaca nanti saya akan kongsikan kepada Auda. Dan untuk jam pertama ini juga, dari sidang pengarang menanti Auda sekitar 1.45 minit tengah hari ini nanti ya. Pukul 2 petang, Auda akan ikuti berita ASEAN. Manakala jam kedua nanti, Muziumku Warisanku dan juga Miatutah Saja akan Auda ikuti. Jika sempat, saya akan kongsikan juga kepada Auda petikan pelita online yang akan saya bacakan dari www.brunei.gov.bn. Berikutnya lagi Auda, untuk jam ketiga, berita 3 petang Auda akan ikuti pada pukul 3 petang nanti. Dan jam terakhir kita bersama menerusi segmen Serambi Petang, pukul 4 petang Auda akan ikuti tajuk berita dunia. Dan seperti biasa juga di hujung minggu, untuk hari minggu ini, jam terakhir menerusi segmen Serambi Petang akan Auda ikuti sebuah drama MOU. Jadi Auda, itu dia tadi rancangan-rancangan yang dimuatkan menerusi segmen Serambi Petang untuk edisinya pada kali ini. Jadi terus bersama kami ya di stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Seperti biasa, kami bukan saja mengongsikan kepada Auda info-info semasa, akan Auda ikuti juga rancangan-rancangan yang menarik dan juga akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang menarik juga. Khususnya untuk segmen Serambi Petang, kita akan dengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Apakah lagu-lagu revival untuk konteks Serambi Petang ini di National FM? Lagu-lagu revival ini sebenarnya adalah lagu-lagu lama yang dinyanyikan semula ya. Baik, Auda, kita akan ikuti sebuah lagu daripada penyanyi tempatan kita, Effendi Agus, dengan lagunya Perasaan. Tetapi sebelum itu, lagu ini adalah sebuah lagu saduran ataupun lagu yang dinyanyikan semula. Lagu asalnya dari lagu daripada Scorpions, Is There Anybody There? Ini bunyi lagunya. Itu lagu asal bagi Effendi Agus, Perasaan, kita dengarkan bersama ya.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bersama kami Nasional FM Radio Brunei Serambi Petang, edisinya hari ini Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Audio, terima kasih atas kesetiaan audio bersama kami di Nasional FM, dan kepada audio yang mungkin tengah memandu pada saat ini, kami harapkan audio sentiasa berwaspada dan berhati-hati dalam pemanduan Auda. Tumpukan sepenuh perhatian dalam pemanduan. Kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi, ya, kemanapun tujuan Auda untuk hujung minggu ini. Auda, untuk memudahkan Auda lagi merancang beberapa aktiviti yang ingin Auda lakukan khususnya di hujung minggu ini, sekarang saya kongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca Auda pada amnya cerah pada waktu petang, manakala hujan berpetir dijangka berlaku pada awal malam, terutama di kawasan pedalaman. Keadaan angin pula Auda bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang, dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.5.

3 hingga 0.6 meter. Perhatian di sini, Auda, risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga pagi besok pula sebahagian berawan. Wallahu'alam bisawab. Itu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita ya, bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti, di mana sekali lagi pada amnya cerah pada waktu petang manakala hujan berpetir dijangka berlaku pada awal malam terutama di kawasan pedalaman. Jadi kita harapkan juga kepada anda yang mungkin tinggal di kawasan rendah dan mudah banjir supaya kan lebih berwaspada lagi dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan akan ada hujan berpetir dijangka berlaku pada awal malam ini nanti. Baik, seperti biasa menerusi segmen Serambi Petang ini, untuk perkongsian ramalan keadaan cuaca dikongsikan juga kepada Auda. Ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN ya. Bangkok hujan berpetir, Hanoi berawan, Hong Kong sebahagian berawan, Jakarta ribut petir, Kota Kinabalu hujan berpetir, Kuala Lumpur dan Kuching sama juga hujan berpetir. Manakala Manila sebahagian berawan, Phnom Penh ribut petir, Singapura hujan berpetir, Taipei ribut petir, Vientiane dan Yangon hujan berpetir. Wallahu'alam bisawab. Baik, demikian dikongsikan kepada anda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Bukan kan di pemain area ni, John. Panas, baya.
1: Oo, panas itu nyo mo to. Mau jauh sedikit ni mo tumpet ah. To, udah tia kain lihe ko ah. Kajada aing ba di lihe?
0: Oo, benar tuh, akun kain lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.

0: sedang mengarang.
1: Kita menjalankan amanah ini
0: aquaculture secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
1: dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari sidang pengarah, pelita pengarah.
3: Jauhi perbuatan buli. Buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang belapang dan bertujuan untuk menyakiti individu lain sama ada dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Gejala buli boleh berlaku di mana sahaja, sama ada di rumah, di institusi pendidikan, di tempat kerja, di jalan raya, di kawasan kejiranan mahupun di dunia maya. Tindakan ini dapat terjadi di pelbagai tempat termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan dalam lingkungan keluarga. Tindakan buli dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Justru itu, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk pembulian. Buli boleh dibahagikan kepada empat jenis, iaitu yang pertama ialah buli lisan, iaitu menggunakan perkataan untuk menyakiti seseorang seperti memanggil seseorang dengan nama yang menyakiti, mengusik atau mengejek, menggunakan perkataan kasar atau keras pada seseorang. Kedua, buli fizikal, iaitu bertindak kasar atau agresif kepada seseorang atau benda kepunyaannya, seperti memukul, mengambil wang atau barang berharga seseorang, melontar sesuatu, memusnahkan harta atau barang kepunyaan seseorang. Ketiga, buli sosial, iaitu menyakiti seseorang dengan menyebabkan kemudaratan ke atas orang lain seperti menyebarkan kabar angin mengenai seseorang, meminta orang lain agar tidak berkawan dengan seseorang dan mengasingkan atau memulaukan seseorang daripada kumpulan. Keempat, buli cyber, iaitu buli melalui penggunaan komputer, telefon bimbit atau apapun jua media elektronik yang lain. Islam mengharamkan buli kerana ia merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merosak martabat kemanusiaan. Terlepas dari alasan apapun, Islam secara tegas melarang umatnya melakukan buli. Bagi para pelaku yang telah melakukan buli, mereka seharusnya meminta maaf kepada mangsa buli agar dosa-dosa mereka diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita menterbiah diri kita, keluarga dan masyarakat dengan saling menasihati dan tegur-menegur terhadap perbuatan yang membawa kepada dosa dan maksiat, apatah lagi yang membawa kepada perbuatan zalim dan penganiayaan seperti buli. Gunakanlah akal fikiran yang telah dikurniakan Allah SWT itu dengan wajar dan sebaik-baiknya. Jauhilah dan elakkan perbuatan buli dan laksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagai seorang anak, ibu bapa, ahli keluarga, guru, murid, sahabat, majikan dan rakan sekerja untuk mengatasi dan mencegah perbuatan buli. Sekian dari Ketua Penyuntingan Sidang Pengarang hari ini 9 Mei 2026. Jauhi perbuatan buli.
0: Dari Sidang Pengarang Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi bimbit info.pm.
4: Demikian tadi audio telah ikuti bersama dari Sidang Pengarang. Terbitan rakan Stogas Kuita membawa kita ke pukul 1.49 minit tengah hari pada ketika ini. Terus bersama kami Nasional FM, tepat 2 petang nanti, audio akan ikuti Berita ASEAN. Dengarkan dulu pengiran news dari pengiran Nahya. Aku masih seperti dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ninda balik kampung ah. Kesana kita ni.
2: Bisa ita sudah tu bapanya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nenek. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey pak.
4: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
5: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
6: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ASEAN. Beban kenaikan harga minyak, gangguan rantaian bekalan, ketegangan sempadan dan lanskap global yang semakin tidak menentu antara topik hangat dibincangkan sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan melabuhkan tirai Jumaat lalu di Sibu, mesej yang disampaikan pemimpin adalah keteguhan. Mereka menegaskan bahawa blok serantau itu akan bertindak balas bukan melalui perpecahan tetapi menerusi penyelarasan, diplomasi dan tindakan bersama. Filipina menjadi tuan rumah sidang kemuncak kali ini dalam format berskala kecil selepas menilai semula persiapan susulan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Ratusan mesyuarat persediaan dialihkan secara dalam talian manakala aktiviti tidak penting dikurangkan bagi mengurangkan kos, namun Manila tetap meneruskan sidang kemuncak itu dengan alasan penyelarasan serantau amat diperlukan ketika ini. Pihak berkuasa Indonesia menemukan lokasi dua rakyat Singapura yang hilang selepas Gunung Dukono meletus di Pulau Pasifik Halmahera. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka tidak diketahui sama ada masih hidup atau sebaliknya. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana berkata kedua-duanya dilaporkan berada 20 hingga 30 meter dari pinggir kawah utama. Sementara itu, seorang pendaki wanita, warga negara Indonesia dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dan diserahkan kepada keluarganya. Terletak di wilayah Maluku Utara, gunung berapi itu mula meletus Jumaat lalu. Malam tadi, operasi menyelamat dibentikan sementara disebabkan letusan yang berterusan. Operasi akan disambung semula hari ini. Dalam perkembangan lain, polis Indonesia menahan 321 warga asing didakwa terlibat dalam operasi perjudian dalam talian. Mereka ditahan di sebuah bangunan pejabat di Jakarta Pusat. Warga asing tersebut termasuk 228 orang dari Vietnam, 57 dari China, 13 dari Myanmar, 11 dari Laos, 5 dari Thailand dan 3 dari Kemboja. Pengarah Unit Siasatan Jenayah Polis Indonesia berkata kebanyakan warga asing yang ditahan mengakui datang ke Indonesia untuk menjalankan operasi perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan asing. Jumaat lalu, pihak berkuasa Immigration Indonesia menahan 210 warga asing yang didakwa terlibat dalam penipuan pelaburan dalam talian di Pulau Batam kira-kira.

0: Kira 20 km dari Singapura. Polis Thailand sudah menyiasat penemuan sejumlah besar senjata tentera termasuk senapang serangan, bahan letupan, bom tangan dan rancau barat di rumah seorang lelaki Cina. Dua laras senapang serangan M16, ratusan peluru, rancau darat buatan Rusia, pelbagai jenis projektil, petrol dan hampir 5 kg bahan letupan ditemui di kediaman suspek Sun Ming Chen berhampiran kawasan pantai Peranginan Pattaya. Menurut Jabatan Perhubungan Awam Wilayah Chonburi, walau bagaimanapun tiada kaitan jelas dengan rancangan serangan di Kesan. Namun, Ketua Polis setempat berkata jabatan belia sedang menyiasat implikasi keselamatan kes tersebut. Sun didakwa memiliki senjata tanpa permit dan boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 10 tahun. Serbuan di rumah Sun dilakukan selepas polis menemui senjata dalam sebuah kereta yang membawa dua warga negara China semasa sekatan jalan raya. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 3 petang.

bersama kami National FM Radio Brunei Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. Pertemuan kita hari ini ada Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Apa khabar Audah yang mendengarkan kami pada saat ini semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-130, minggu ke-19 di tahun 2026. Dan Audah yang memandu pula, kami harapkan Audah sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika Audah memandu. Tumpukan sepenuh perhatian Audah ketika pemanduan dan kami juga mendoakan semoga Audah selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan Audah untuk hujung minggu ini. Baik, Audah, kita sudah berada di jam yang kedua menerusi segmen Serambi Petang ini. Masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Dan di samping itu pengisian jam kedua, nanti Audah akan ikuti Museum Ku Warisan Ku. Setelah itu, Miatutah Saja akan ke udara. Audah, untuk program ataupun kapsul Museum Ku Warisan Ku untuk kali ini akan membawakan mengenai dengan pantang larang jangan berjerit nasi di tangan, ditakuti tumbuh butir, dan menyanyi di dapur kelak dapat suami tua. Apakah perkongsiannya? Nantikan bersama selepas ini ya. Terus bersama kami National FM Radio Brunei selepas lagu ini nanti. Museum Kewarisanku dengan tajuknya yang telah pun saya kongsikan sebentar tadi. Apakah perkongsiannya? Nantikan bersama.

0: semasa makan berpindah-pindah tempat duduk. Pantang larang kedua, menyanyi di dapur dipercayai akan dapat jodoh lelaki tua. Adakah benar fakta ini? Jangan menyanyi di dapur, nanti dapat jodoh lelaki tua. Larangan ini khususnya ditujukan kepada anak dara supaya jangan menyanyi di dapur. Anak dara atau gadis adalah dilatih supaya pandai memasak. Salah satu daripada keutamaan pada seorang gadis adalah yang pandai memasak dan rajin buat kerja dapur. Dulunya, alat yang digunakan untuk memasak adalah dapur kayu atau dapur minyak tanah. Tujuan pantang larang ini adalah untuk mengelakkan gadis tersebut cuai atau lalai semasa memasak. Ditakuti masakan hangus atau terjadi kemalangan kecil semasa membuat kerja di dapur. Di zaman dahulu, kehidupan masyarakat tradisi berbeza dengan masyarakat moden pada masa kini. Dulunya seorang anak dara dijaga tingkah laku supaya bersopan santun. Adalah kurang manis anak dara atau gadis mendengarkan suaranya yang nyaring kepada orang di luar rumah yang sedang melintas atau jiran sebelah rumah. Demikian tadi mengenai fakta menarik pantang larang. Ikuti lagi episod seterusnya dalam rancangan Oh Rupanya. Sekian dahulu daripada saya, Dayangku Ain Pengiran Musa, Pegawai Etnologi Jabatan Muzium-Muzium. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Muziumku, warisanku.
1: Muziumku, warisanku.
2: Muziumku, warisanku.
3: Muziumku, warisanku.
4: Muziumku, warisanku.
5: Sila berkunjung ke Muzium Teknologi Melayu yang dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pukul 9 sehingga 5 petang.
4: Warisanku.
6: Demikian tadi audio telah ikuti bersama Muziumku Warisanku, terbitan rakan setugas kita ya. Dan untuk kali ini membawakan mengenai dengan jangan berpindah-pindah ketika makan dan juga jangan menyanyi di dapur, kelak dapat suami tua. Ada sebabnya juga kenapa pantang larang ini apa diadakan oleh masyarakat kita ni. Seperti mana yang telah pun diceritakan sebentar tadi di dalam apa namanya program sebentar tadi ya. Jangan pindah-pindah makan, kelak akan apa katanya tadi dapat isteri yang ramai. Laki-laki jangan cuba. Dan nanti apa tadi? Menyanyi di dapur kelak dapat suami tua. Ini untuk laki-laki bolehkah jua? Sebabnya ada laki-laki yang dapat isteri yang lebih tua. Macam saya, isteri saya lebih tua 2 tahun daripada saya. Macam mana tu? Saya kuat nyanyikah di dapur? Audah, selepas lagu ini nanti saya akan kongsikan kepada Audah petikan pelita online. Terus bersama Nasional FM, Radio Brunei.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti, apa 10 malam. Bukan ritme malam lah untuk hari ini, Serambi Petang Wafi. Baik, 2.31 minit petang pada ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi setia ya bersama kami di Nasional FM. Dan mungkin juga yang tengah bertugas pada saat ini, kami harapkan anda sentiasa menjalankan tugas audio dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab. Dan terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman ketika audio bertugas. Audio petikan berita online ingin saya kongsikan ni kepada audio dari www.beritabrunei.gov.bn. Ada banyak tajuk-tajuk berita yang telah pun dimuat naik di sini. Saya kongsikan kepada audio antaranya lah ya. Menyantuni RS mengadaptasi diri dalam kehidupan masyarakat. Platform mengeratkan hubungan komuniti dalam suasana meriah. Berikutnya lagi, pengiktirafan atas usaha pengorbanan pelajar dalam pencapaian kecemerlangan akademik. Berikutnya lagi, ada telah pun dimuat naik di sini tajuk berita memperkukuh kemahiran kerja berpasukan kepimpinan pelajar, rukyah anak bulan Zulhijjah 17 Mei ini. Hargai kemudahan awam, tanggungjawab bersama dan sentiasa pantau hal ehwal kebajikan pekerja. Ada tajuk berita yang dikongsikan di sini iaitu rukyah anak bulan Zulhijjah 17 Mei ini, di mana penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama dengan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah pun ditetapkan untuk merukyah ataupun melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu di Bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara serta Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Manakala di daerah Tutong, Bukit Hilal, Bangunan Hilal Bukit Ambuk sebetulnya, dan Bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Belait. Berikutan dengan itu, Auda, pengumuman 1 Zulhijjah iaitu awal bulan Zulhijjah bagi tahun ini akan, dan juga penentuan Hari Raya Aidiladha akan disiarkan melalui Radio Televisyen Brunei Sebaik-baik Saja Rukyah pada petang 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17

14 Mei 2026 berkenan diperoleh melalui pemakluman yang akan dilakukan juga melalui siaran RTB. Dan juga diingatkan kepada orang ramai untuk memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat yang saya sebutkan sebentar tadi, di mana akan ada sesi rukyah hilal bagi melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Itu berita di bawah tajuk berita rukyah hilal ataupun rukyah anak bulan Zulhijjah 17 Mei ini. Satu minggu lagi kita akan melangkah ke bulan yang baru, iaitu bulan Zulhijjah, dan setelah itu kita akan meraihkan pula Hari Raya Aidiladha. Baik Auda, demikian tadi dikongsikan kepada Auda petikan pelita online tajuk-tajuk berita dari www.pelitabrunai.gov.bn. Pelita Brunei membudayakan masyarakat bermaklumat. Auda terus bersama kami, Nasional FM. Masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival, Rindu Lukisan.

0: bahkan maut. Contohnya akibat stroke haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fisikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tidak urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minum-minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kendaraan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.
1: Lindungi pekerja daripada tekanan haba. Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba. Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas. Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk. Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba. Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas. Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses. Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya. Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan. Lantik first aider di tempat kerja. Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas. Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup. Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.bn. Tips ini dibawakan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dan Radio Television Brunei.

0: niat tutah saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu sesi demonstrasi kesihatan, fasilitator acara bertanya pada saya berapa sering saya bersenam. Hari-hari, seminggu sekali atau jarang-jarang. Saya terkedu. Bagaimana hendak menjawab? Sekarang ini bila tuhut lama, indah lagi saya berdaya bersukan. Menyapu rumput di halaman pun indah berlaku. Muntung dok sedikit taruskan tumbang. Indah seperti zaman sekolah dulu. Main rugby, hoki, volleyball, kriket. Malah setelah bersara, saya aktif main layar luncur angin dan squash. Sekarang ini apa daya, melangkah longkang pun payah. Tapi hati menggemari sukan masih menyala, terutama permainan rugby. Bagi memenuhi deria, saya sering menonton perlawanan rugby di televisyen. Kan melihat perlawanan secara tempatan indah berlaku, payah kan bergerak. Lagi pula permainan rugby indah serancak permainan bola sepak di negara ini. Publicity-nya pun indah seberapa. Mungkin macam itu, hari ini saya akan cuba menyelami satu warisan budaya yang cukup unik, penuh semangat dan menggugah jiwa, iaitu tarian Hakka yang sinonim dengan pasukan rugby terkenal dunia dari New Zealand. Tarian Hakka bukan sekadar persembahan biasa, pergerakan itu adalah simbol kekuatan, keberanian dan perpaduan. Tarian ini berasal daripada budaya. Para pemain dapat merasakan kesatuan yang kuat antar satu sama lain. Amalan ini membantu pelajar mengatasi rasa gemetar dan tekanan ketika menghadapi perlawanan penting. Selain itu, Hakka juga mengajar disiplin, fokus dan rasa hormat terhadap rakan sepasukan serta lawan. Apabila dilakukan dengan penuh penghayatan, Hakka mampu mencetuskan aura keberanian yang luar biasa, sekaligus membakar semangat juang dalam diri setiap pemain. Bagi pasukan sekolah menengah, Hakka bukan sekadar persembahan, tapi satu pengalaman yang membentuk jati diri. Jenis sukan ini mengingatkan pemain bahawa kekuatan sebenar bukan hanya terletak pada fizikal, tetapi juga pada semangat, keberanian dan kebersamaan dalam menghadapi cabaran. Semoga perkongsian hari ini memberi kita ini perspektif baru tentang bagaimana tradisi dan sukan boleh bergabung menjadi satu kekuatan yang hebat. Bah, itu saja. Jumpa lagi di tajuk lain. Salam Haji Hussein Abdul Rahman.
0: Itu saja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.
2: Demikian Miatitah Saja, sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita membawa kita ke pukul 2.51 minit petang pada ketika ini. Auda terus bersama pukul 3 petang nanti. Auda akan ikuti berita 3 petang.

0: hati-hati tuh, kereta keluar simpang air.
1: Mana mah, di kurang ane keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku kur semangat.
1: Alhamdulillah, baik jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bulkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan di PMM FC 0 dan Sabah FC 1. Di PMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati

0: saying it to living it, bermatlamat untuk membimbing para peserta menterjemahkan tuntutan syahadah ke dalam amalan kehidupan seharian dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Berlangsung di bilik juri dan hub komuniti Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program merupakan anjuran belia mu'alaf as-syahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program, sesi borak santai dan soal-jawab. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, ria, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa menuju Taqarub disampaikan oleh Awang Hezkil bin Haji Hambali, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakan dengan penyertaan ahli jawatankuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lama Kanan dan Masjid Suri Suri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Sukan. Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Burai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blight. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohd Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai Kejohanan Futsal. Lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut, Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Klub Rekreasi Liang Lumut. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Liverpool seri 1 sama dengan Chelsea. Brighton and Hove Albion menang ke atas Wolverhampton Wanderers 3-0. Tuan rumah Fulham pula tewas 0-1 kepada AFC Bournemouth. Sementara Sunderland terikat tanpa jaringan dengan Manchester United dan Manchester City menundukkan Brentford 3-0. 4 lagi perlawanan akan berlangsung malam ini. Burnley menentang Aston Villa. Crystal Palace menerima kunjungan Everton, Nottingham Forest pula akan bertemu Newcastle United dan West Ham United berdepan dengan Arsenal. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk berita dunia pukul 4 petang.

kembali bersama kami National FM Radio Brunei. Selamat petang sehingga pukul 5 petang ini nanti. Edisinya hari ini Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah berzaman 10 Mei 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang masih lagi setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.3 93.8 FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Auda sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar pada hari ini 3.38 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Bagi Auda yang berada di daerah Tutong, 3.39 minit petang dan daerah Belai 3.41 minit petang. Auda selepas lagu ini nanti Auda akan ikuti sebuah kapsul Bicara Budi.

Kunci kata bicara budi, siri keempat. Kalau udang dibuat gulai, daging rusa dimasak kari. Kalau wang jadi pemakai, budi bahasa pengiring diri. Kalaulah pergi ke pekan nyalas, masuk ke balai membeli gelang. Kalau budi minta dibalas, itulah budi tidak dikenang. Murah tangan dan dermawan adalah perbuatan yang terpuji. Tetapi derma yang sejujur-jujurnya dan yang sebaik-baiknya ialah yang timbul dari timbang rasa. Kadang-kadang diberikan sebelum diminta. Ada juga derma yang diberikan kerana keborosan semata-mata ataupun hendak menunjuk-nunjuk kelebihan diri atau kekurangan orang yang diberi. Yang membawa kebinasaan diri ada tiga perkara. Pertama, syirik, ertinya berpecah tujuan tidak bersatu. Kedua, zulum, ertinya gelap, tidak terang ke mana hendak dituju. Ketiga, kemewahan. Kapal berlayar syarat muatan, nelayan di laut sedang memukat. Biar jauh seberang lautan, kerana budi terasa dekat. Kecil-kecil tuanya lidi, hendak berkayuh pasir seberang. Kecil-kecil pandai berbudi, hendak sekupang bukan sebendang. Imbangan pelajaran hidup adalah di antara syukur dan sabar. Perhitungan laba dan rugi bukanlah di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Yang kuat ialah kebenaran, inilah puncak dari keadilan. Yang benar ialah kekuatan, inilah puncak kezaliman. Sebab lanjutnya ialah, aku benar sebab aku kuat. Empat perkara alamat bodoh, berteman dengan orang yang bodoh. Banyak perbuatan berlebih-lebihan, tidak dapat mengunci rahsia, memandang rendah kebaikan orang lain. Sekian kunci kata, merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

0: Jai, apa hal?
1: Abang mana di rumah?
0: Setengah jam lagi baliklah dari kerja.
1: Baguslah, Kak.
0: Bagus?
1: Yalah, saya tak mahu abang saya tahu. Rahsia, Kak, eh. Saya telefon Kak ni.
0: Apa hal?
1: Adalah hal sikit, Kak. Nak minta tolong ni.
0: Minta tolong apa?
1: Ada perkara penting ni, Kak. Kakak ada $200. Minggu depan saya settle balik.
0: Kakak,
1: jangan takutlah, Kak. Duit kakak yang saya pinjam bulan lalu tu, saya bayar habis sekali minggu depan.
0: Isteri kau tahu tak?
1: Pasal kakak amanahlah. Saya pinjam dengan kakak. Kalau saya beritahu Nita, panjang cerita lagi.
0: Dia kan isteri kau. Susah senang, kau mesti nak bagi tahu dia.
1: Saya pinjam kakak dulu pun, saya tak beritahu dia apa.
0: Jai? Jai? Dimatikan pula telefonnya. PL tak ubah macam abangnya Man. Nak memberang aja.

0: Sudah dekat pukul 2 pagi. Abang belum dapat tidur lagi kan?
1: Ya awak, tak tidur kenapa?
0: Kita dah lama tidur sekatil bang. Kelenyap badan abang saya tahu.
1: Tahu apa?
0: Tahulah.
1: Tahu apa?
0: Itu tidur orang bermasalah.
1: Mata tak mengantuk, nak diapakan. Lagipun abang tengah tunggu nak tengok World Cup, tengok bola.
0: Saya tak pernah tengok abang tengok bola pun di rumah ni.
1: Saya tengok kat luar, skrin besar, lagi puas. Rumah kita kadang dapat, kadang tak dapat. Berbiji, channel curi, nak bayarkan mahal.
0: Betting lah tu.
1: Cuba nasib.
0: Tu kan judi.
1: Hidup ni pun satu perjudian.
0: Orang yang tidak berusaha saja hidup berjudi.
1: Abang nak ke dewan, tengok bola.
0: Jangan hidup kita macam bola sudah.
1: Eh, kenapa ni?
2: Kak, bangun lah kak. Bangun.
3: Ina, apa hal? Kenapa belum tidur lagi?
2: Kak dengar tak kak?
3: Dengar apa nak?
2: Kedubung pang macam dari beribu lah.
3: Ina pergi kau tak?
2: Dahlah, tidur. Besok nak bangun pagi.
3: Eh, Ina nak ke mana pula tu?
2: Shhh. Ina nak buka pintu sikit. Nak tengok.
3: Ina.
2: Kak, Ina dah buka pintu ni. Tengok ayah duduk dekat hall sorang-sorang. Ayah gadung dengan ibu lagi tak?
3: Dahlah, jangan kepo lah. Pergi tidur.
2: Alah, kita dengar lah. Jadi kita boleh tolong ibu.
3: Dahlah, Ina. Pergi tidur.
2: Yelah. Ha, kakak jenguk kepo-kepo boleh.
3: Kakak bukan kepo lah.
2: Nak tutup pintu bilik ni yang Ina buka tadi.

semua. Sejak bersama keluarga aku, sesudah aku berumah tangga, sesudah aku punya anak-anak, sesudah aku punya cucu, sampai bila? Sampai bila? Apa harus aku buat sekarang? Apa? Sampai aku tercampak ke liang lahat ke? Ha?

0: langit ni.
1: Ibu! Bu, baju yang ibu cerita hangus. Ibu, bu.
2: Ya Allah, habis semua baju jahit ni, ya Allah.
0: Ibu, kenapa, bu?
2: Ibu tak sedar, Ima.
0: Ibu, apa yang ibu fikirkan? Kenapa sampai macam begini, ibu?
2: Tentu ayah korang marah dengan ibu nanti. Ini baju yang baru ayah beli tadi.
0: Ibu tak sengaja kan, bu? Tapi apa yang ibu fikirkan? Apa, bu? Apa masalah ibu ni?
2: Tak ada apa-apa, Ima. Ibu terleka sekejap.
0: Ibu masih nak berahsia dengan aku. Tentu ada sesuatu yang merungsingkan ibu. Sampai baju hangus pun ibu tak sadar. Mungkin ibu terlalu penat agaknya. Rehatlah dulu, bu. Biar Ima sambung serika baju-baju tu semua.
2: Tak apa, Ima. Tak apa. Pergilah Ima belajar di bilik. Nanti biar ibu sambung. Ibu nak rehat je sekejap.
0: Kalau ayah tanya, biar Ima cakap Ima yang serika baju tu, eh?
2: Tak usah. Biar ibu je yang cakap ibu yang hanguskan baju barunya tu. Pergilah belajar.
0: Ibu ni terlalu sabar tau.
2: Amalan baik, Ima. Bukan mudah nak melakukannya.
0: Ima ambilkan ibu teh panas, ya?
2: Boleh juga, Ima. Syukur, ya Allah. Kau kurniakan aku anak-anak yang seperti Ima dan Ina. Ya Allah. Berilah petunjuk kepada suamiku, Jai. Tenteramkanlah rumah tangga kami.
0: Adakah ripap yang Ima beli balik sekolah tadi, bu?
2: Ibu nak minum aja, Ima. Dah, pergilah belajar dengan adik kau tu, Ina.
0: Ina tidur, penat agaknya. Ibu?
2: Ada apa, Ima?
0: Maaf ya, bu. Ima nak tanya sikit.
2: Pasal apa?
0: Pasal ibu.
2: Pasal ibu?
0: Pasal ayah juga.
2: Pasal ayah juga?
0: Ya, bu.
2: Kenapa dengan ibu? Kenapa dengan ayah?
0: Soalan sama yang ingin Ima tanya. Kenapa dengan ibu? Apa masalah ayah?
2: Ibu sendiri mencari jawapannya.
0: Ibu sendiri mencari jawapannya?
2: Apa yang Ima nampak?
0: Ima tak nampak apa-apa. Tapi Ima rasa. Seorang wanita kan perasa kan, bu? Dan Ima rasa ibu memendam rasa.
2: Ima, kita tak usah cakap perkara ini, ya, Ima?
0: Ima tak mahu ibu susah. Ima juga tak mahu ayah menyusahkan ibu. Kita semua akan susah akhirnya nanti, bu.
2: Ini masalah suami isteri, Ima. Masalah ayah dan ibu.
0: Jadi benarlah ada masalah, bu?
2: Masalah berumah tangga kan perkara biasa, Ima.
0: Kalau ayah sudah boleh hempaskan pintu bilik ibu dan ayah, itu kan perkara luar biasa telah berlaku dalam rumah ni, bu.
3: Nita, apa ni? Apa ni? Apa dah jadi dengan baju baru ni? Hangus berlubang. Apa ni?
1: Ayah, tak baik ayah lontar baju tu kat muka ibu tau. Bukan salah ibu tau, ya. Ima yang gosok baju tu. Ima yang hanguskan baju tu, bukan ibu.
3: Kau jangan nak bela ibu kau. Sejak bila kau gosok baju, ha? Baju kau sendiri ibu kau gosok, bukan kau. Kau jangan nak bodoh-bodohkan aku tau.
1: Kalau betul pun ibu yang hanguskan baju tu, berdosa besar sangat ke, ya?
3: Kurang aja.
1: Alah. Pungkullah Nita. Pungkullah Nita. Nita yang gosok baju tu. Pungkullah Nita. Kalau setimpal kesalahan yang Nita lakukan terhadap baju baru abang tu.
3: Melalak 10 baju yang mata pun tak guna. Baju tu dah hangus.
1: Kenapa ayah macam ni sekarang, ayah? Kenapa? Ma. Apa salah ibu?
3: Kau orang ajalah nak beranak betul. Apa aku buat semua salah?
1: Ibu.

0: Ina nak tanya ayah lah.
1: Tak usah.
0: Ina takut tau. Bambu-bambu macam gitu. Kenapa ayah hempas-hempas pintu ni?
2: Kita jangan masuk campur urusan orang tua.
0: Kemarin, ayah marah kalau angkat kerusi nak makan bunyi bising-bising. Nak tutup pintu perlahan-lahan. Jangan bising, tak sopan. Sekarang, kenapa ayah hempas pintu?

0: dah boleh hempas pintu ke?
1: Apa yang Ina cakap ni?
0: Ina cakap, kenapa dulu tak boleh hempas pintu? Sekarang boleh.
1: Pergi tanya ayah sendiri. Pergilah.
0: Sebab tu Ina cakap tadi. Ina nak tanya ayah.
1: Tak ada faedah.
0: Kenapa?
1: Ayah tak pernah pun tanya hal kita tau.
0: Ina bukan nak tanya ayah pasal hal kita lah, Kak. Ina nak tanya kenapa dia hempas-hempas pintu.
1: Orang marah kan macam tu.
0: Kalau gitu, ayah marahlah.
1: Ya. Yeah.
0: Ayah marah dengan siapa?
1: Nyamuk.
0: Ha, nyamuk?
1: Pernah dengar tak? Orang cakap marahkan nyamuk, kelambu dibakar.
0: Tak.
1: Maknanya marahkan orang lain, orang lain jadi sasaran. Faham?
0: Macam faham taklah.
1: Faham tak faham tak apa. Yang penting, Ina jangan tanya ayah apa-apa.
0: Kalau ayah tanya?
1: Ayah nak tanya apa?
0: Manalah Ina tahu.
1: Apa pun ayah tanya, pukul tak tahu dah lah.
0: Memang Ina tak tahu pun.
1: Yelah. Dengar sini. Rumah kita ni sekarang, apa nak cakap eh?
0: Kakak cakap, rumah kita ni sekarang,
1: kakak rasa, rumah kita ni sekarang, macam ada yang tak kena.
0: Tak kena macam mana ni, Kak?
1: Ibu, ayah, Ina, kakak.
0: Ina pun rasa macam tu. Tapi Ina tak tahulah apa. Macam funny lah.
1: Kakak minta Ina diam aja eh.
0: Ha, diam?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Yelah. Kalau salah cakap, lagi buruk tau keadaan.
0: Lagi buruk keadaan? Cikgu cakap salah cakap tak apa. Berani bercakap. Kita kan belajar. Jangan cakap yang tak baik aja.
2: Ima. Ina.
1: Ayah.
2: Ima. Ina.
3: Ayah.
2: Boleh ayah masuk?
0: Ayah.
2: Jangan takut Ima. Ina. Ayah sebenarnya nak minta maaf kerana tempeling Ima tadi. Waktu tu ayah tengah bingung. Maafkan ayah ya.
0: Kenapa ayah bingung?
2: Ayah terlalu banyak kerja. Ayah minta maaf ya, Ima.
0: Kak, ayah minta maaf tu.
1: Tapi kan tak baik pasal baju tu hangus jadi kemarahan besar.
0: Ibu jadi mangsa. Baju tu lebih penting sangat ke dari ibu?
2: Bukan begitu. Tapi kan ayah kata ayah tengah bingung. Fikiran ayah runsing.
1: Bingung, runsing. Tapi Ima tak nampak itu sebab sebenarnya ya.
2: Berarti Ima tak maafkan ayah kan? Orang yang buat kesilapan perlu minta maaf. Tak kira yang muda pada yang tua atau yang tua pada yang muda. Oh ya, ayah dah buat rancangan dengan ibu dan kita semua.
0: Ha? Rancangan?
2: Ya.
0: Rancangan apa ya?
2: Hujung minggu ini kita makan malam di restoran seafood kegemaran Ima dan Ina.
0: Restoran seafood di Pasir Ris tu ya?
2: Iyalah, ya. Di mana lagi?
1: Apa agaknya muslihat ayah ni?

0: Kak Sa. Mana Abang Man?
1: Abang Man kau beli nasi bungkus di pasar tu, Nita.
0: Oh.
1: Kakak tengok dari jauh tadi, kau macam orang susah aja.
0: Tak ada apa-apalah, Kak. Cuma tak sedap badan aja.
1: Terkilas ikan di air. Kakak tahu jantan betinanya, Nita. Ada masalah dengan Jai ke? Suami kakak kan Abang Jai. Perangai Jai kakak tengok macam perangai Abang Mannya juga.
0: Kak, Abang Man datang tu.
2: Ah, kau Nita, apa khabar?
0: Baik, bang.
2: Ini ah, mana adik aku Jai? Tak ikut teman kau ke pasar ke?
0: Dia ada buat kerja sampingan sikit. Bantu dia kedai kawannya, kata dia.
2: Oh, baguslah. Dapat juga bantu-bantu duit pasar.
0: Saya minta diri dulu ya, bang, kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Suka pula dengan Jai dah pandai cari duit ekstra untuk keluarga.
1: Sekali air bah, sekali pantai berubah, bang.
2: Awak macam tak suka aja. Kan bagus jago itu.
1: Saya tak kata tak bagus.

0: bagus.
1: Nada suara awak tu lain macam.
0: Lain macam? Macam mana?
1: Sumbang.
0: Sumbang macam mana pula?
1: Saya kenal awak bukan sehari dua.
0: Samalah. Kan suami khalifah rumah tangga. Isteri ikut ajalah.
1: Alhamdulillah, penuh syurga.
0: Pucuk pangkal suami. Dah mulalah tu membentak pergi. Khalifah rumah tangga.

Ya Allah, rusak pula payung aku ni, ya Allah. Bisa aku puyuk. Aduh, aduh sakit kaki aku ni. Aduh. Ayo aku tunggu di kolong bawah tu. Aduh, kau mah sakitnya. Ya Allah, bagaimana aku nak pergi makan malam nanti dengan anak-anak aku ni? Aduh, sakitnya. Pergi aja lah. Kalau tidak, Ima dan Nina hampa pula. Cahaya beria-ria pernah nak bawa kami semua.

0: telefon ayah lah. Kita cancel aja lah makan malam.
1: Mama, tak syuk lah.
0: Ina, ibu kan sakit. Jatuh tadi dalam hujan lebat.
1: Kaki ibu dah tak sakit kan, bu? Kan?
0: Ina, kan ibu masih sakit? Macam nak demam pula tu. Tak apa, bu. Biar Ima telefon ayah, ya. Kita pergi lain kali aja.
1: Tak apa, Ima. Tak apa. Jangan telefon ayah kau sekarang. Kan? Tengok ni. Boleh lah. Tak sakit sangat.
2: Boleh. Kita boleh pergi.
0: Ibu, betul ke ni? Ibu jangan paksa-paksa jalan tau. Lagipun kan ibu berhujan tadi. Dahlah rehat aja lah, bu. Nanti demam.
1: Boleh, Ima. Ibu kata boleh. Ibu rehat dulu, ya. 3 jam lagi kita pergi. Ada masa ibu rehat sekejap.
0: Betul ke, bu?
1: Betul. Nanti ayah korang marah pula kalau kita cancel. Dia bukan mudah ada masa lapang, kan?
0: Dulu banyak masa lapang.
1: Ima, tak baik buruk sangka. Assalamualaikum.
3: Gita, abang.
1: Ya, ada apa, bang?
3: Jangan lupa malam ni. Abang terus dari tempat kerja, jumpa di restoran seafood nanti.
1: Baiklah, bang.
3: Okey.
1: Assalamualaikum. Ayah korang,
0: dia nak cancel malam ni.
1: Dia ingatkan kita pasal makan malam nanti. Kita jumpa dia di restoran seafood tu nanti. Dah. Pergi belajar dulu. Nanti ibu gosokkan baju korang, ya?
0: Tak usah, bu. Biar Ima gosokkan baju. Baju ibu pun biar Ima gosokkan sekali, ya. Ibu ni, aku tahu dia menahan sakit. Dia tahan demamnya. Kalau ikutkan hati, memang tak mau pergi.

0: Ayah belum sampai pun, Bu.
1: Tak nampak pun ayah.
0: Assalamualaikum.
2: Nita, abang.
0: Assalamualaikum.
2: Nita, abang ni.
0: Nita ni, bang. Assalamualaikum. Hello. Hello. Putus pula.
3: Bu, kenapa, Bu?
0: Ayah kau telefon.
3: Dia tak dapat datang.
0: Assalamualaikum.
2: Sorry, line putus tadi.
0: Ada apa, bang?

0: Ini abang nak beritahu traffic jam ni sekarang ni. Tapi abang dah buat tempahan atas nama abang. Masuklah dulu. Dalam 10 minit abang sama.
1: Yelah. Assalamualaikum.
2: Kenapa bu? Cancel? Tak dapat datang?
1: Ayah kau dah buat tempahan atas nama dia. Kita masuk dulu. 10 minit lagi dah sampai. Traffic jam.
3: Kak, cepat kak. Bu, cepat.
4: Sayang, sayang sakit. Nak I belikan makanan? Macam mana ni? Anak-anak aku dan Nita tengah tunggu di restoran seafood tu. Ya sayang, I dengar. I tengah cross jalan ni. Terpaksa hati-hati. Apa? Datang ke rumah you sekarang?

0: tak fikir ayah akan datanglah.
1: Datang. Ibu yakin ayah kau datang.
2: Datanglah, Kak. Ayah mesti datang. Ayah yang janjikan.
0: Dulu pun ayah janji juga. Tak datang pun bukan sekali dua. Dah berkali-kali. Ada je lah.
1: Sudah. Mari kita makan dulu. Apa susah? Kan ni cara buffet. Kita makan pelan-pelan. Ha, nanti ayah korang sampailah.
0: Ima tak yakin lah, Bu. Ayah tu banyak kelentong.
1: Ima, tak baik cakap macam tu tau.
0: Kita tengok Ima betul ke ibu yang betul.
2: Ina mesti betul. Ayah mesti datang.
1: Jangan hampakan anak-anak kali ni, Jai. Datanglah, Jai. Datanglah.
2: Ibu tak makan ke, Bu?
1: Ibu tunggu ayah Ina datang, kan?
0: Buang masa je, Bu. Baik ibu makan dulu. Kalau kita dah habis makan, ayah tak datang juga, kita balik.
1: Ima,

0: Engage pula. Teksi ni pula kalau nak lekas susah pula nak dapat. Macam mana ni?
1: Hello. Ya sayang. Sayang, I tengah tunggu teksi ni. Tak tahulah malam minggu ni. You rehat dulu ya. Datang. Oh, okey. Bye sayang.
0: Macam mana ni?

0: mereka. Makanan tidak penting, Jai. Kehadiran abang penting. Itu makanan rohani yang begitu mahal buat anak-anak kau, Jai. Datanglah.
1: Aku tahu ibu risau ayah tak datang. Tapi ayah tak akan datang, Bu. Ayah tak akan datang. Nanti ada saja helanya. Telefon berbunyi. Ada perkara penting. Terpaksa uruskan tu, uruskan ni.
2: Lambatnya, ayah. Kesian ibu. Minum ajalah dulu. Datanglah cepat, ayah.
3: Baru ada teksi.
0: Badan aku macam tak sedap aja ni. Ya Allah, janganlah jadi hal pada aku di restoran bersama anak-anak malam ni.
4: Demikian Pentas Radio, episod pertama Tinta Cinta, Daya Ilham Nadi Putra, yang telah dijayakan Fauzia Z sebagai Nita.

Safurin Mahfuz sebagai Jai, Junaida Ehsan sebagai Ima, Aisyah Salim sebagai Ina, Ehsan Ali sebagai Man, Zaza Majid sebagai Sal, dan Nur Afika sebagai Zara. Tinta Cinta diterbitkan Suryani Kasim dengan bantuan audio Muhammad Ali Tasrif dari Warna 942 FM, sebuah stesen Mediacorp.

0: 5 petang waktu negara Brunei Darussalam. Di pertemuan kita hari Ahad 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 10 Mei 2026 Masihi. Assalamualaikum sepetang semuanya, nanti kembali menemani anda sehingga pukul 8 malam ini nanti. Dan sebelumnya, terima kasih kepada rakan suka Swafi yang telah pun menemani di pertemuan di Sami Petang dan Baris Sanja bersama sehingga pukul 8 malam ini nanti. Mulakan pertemuan kita bersama, kita ikuti dulu Fokus Mingguan.
1: Fokus Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majlis yang telah berlangsung di seluruh negara. Mei 2026, Kebajuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste berkenan menyaksikan majlis penandatanganan tiga memorandum persefahaman yakni MOU antara kedua-dua negara. MOU pertama melibatkan kerjasama dalam bidang tenaga diikuti MOU kerjasama kesihatan antara kementerian berkaitan kedua-dua negara. Turut ditandatangani ialah MOU mengenai dengan penubuhan mekanisme perundingan dua hala bagi memperkukuh hubungan diplomatik. Majlis berkenaan mencerminkan komitmen berterusan Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timur Leste dalam memperluas kerjasama strategik pelbagai bidang demi kepentingan bersama. Mei 2026, Kebajuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijadual berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 serta Sidang Kemuncak berkaitan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu City, Republik Filipina. Sidang Kemuncak yang dipengerusikan oleh Republik Filipina itu mengangkat tema Navigating Our Future Together, mencerminkan komitmen dalam memperkukuh kerjasama serantau atau ke arah rantau yang lebih berdaya tahan dan berhubung rapat. Perbincangan akan tertumpu kepada tiga tongkang utama komuniti ASEAN iaitu keamanan dan keselamatan, kemakmuran ekonomi serta pemerkasaan rakyat. Turut diadakan ialah Sidang Kemuncak Khas PIM IAGA yang dijangka melancarkan visi PIM IAGA 2035 sebagai panduan strategik bagi memperkukuh kerjasama subserantau pertumbuhan mampan dan daya tahan ekonomi bagi dekad akan datang. Mei 2026, seramai 101 bakal jemaah haji di bawah pakej D5 Kendalian Haji Darussalam Services Sendirian Berhad yakni DSSB telah melaksanakan proses daftar masuk bagasi awal di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Para jemaah dijadualkan berlepas ke Madinah Arab Saudi pada 4 Mei 2026 bagi menunaikan ibadah haji. Proses berkenaan berjalan lancar dengan sokongan petugas DSSB yang menyediakan bantuan dan bantuan kepada para jemaah dan turut hadir Wakil Insurans Islam General Takaful Sendirian Berhad bagi memberikan taklimat mengenai dengan perlindungan di bawah skim Takaful Duyuful Rahman. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan negara Brunei Darussalam dalam memudahkan urusan ibadah haji bagi rakyatnya. Mei 2026, penerbangan pertama membawa bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam berlepas ke Madinah dengan pesawat Royal Brunei BI-4201 dan dijangka tiba pada pukul 5.15 minit petang waktu tempatan. Seramai 254 bakal jemaah haji berada dalam penerbangan tersebut dan termasuk pegawai Maktab Urusan Haji yakni perubatan serta wakil syarikat pengendali haji. Daripada jumlah itu, 101 jemaah mengikuti Darussalam Holding sendiri Berhad, manakala 150 lagi mengikuti Strait Central Agency Sendirian Berhad. Majlis berlepas di lapangan terbang antarabangsa Brunei dimulakan dengan bacaan doa selamat dan laungan azan dan hadir mengucapkan selamat belayar ialah Menteri Hal Ehwal Ugama serta beberapa pegawai kanan kerajaan dan kenamaan. Penerbangan ini menandakan permulaan perjalanan suci para jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. 6 Mei 2026, Tabung Amanah Pekerja yakni TAP meneruskan inisiatif setapak bagi meningkatkan kesedaran individu bekerja sendiri mengenai dengan skim persaraan kebangsaan pekerja sendiri yakni SPKSE. Baru-baru ini, pegawai TAP mengadakan lawatan ke Festival Makanan Siok Havoc 2.0 Brunei 2026 untuk memberi penerangan kepada peniaga dan pengunjung mengenai dengan manfaat SPKSE serta panduan pendaftaran. SPKSE merupakan skim sukarela bagi membantu golongan bekerja sendiri membina simpanan persaraan termasuk peluang menerima caruman match up kerajaan tertakluk kepada syarat tertentu. Inisiatif setapak akan diteruskan di pelbagai lokasi seluruh negara bagi memperluaskan jangkauan kepada komuniti bekerja sendiri. Mei 2026, Jabatan Bomba dan Penyelamat Brunei terus memperkasa penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan yakni AI dalam operasi kebombaan termasuk penggunaan Power BI dan Notion bagi meningkatkan kecekapan pengurusan serta tindak balas kecemasan. Perkara itu ditegaskan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman semasa sambutan hari ulang tahun JBP ke-66 di Berakas. Beliau turut memaklumkan bahawa JBP akan melaksanakan beberapa latihan bersama agensi tempatan dan luar negara sepanjang 2026 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi termasuk eksersis bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selain itu, lebih 88,000 orang telah menyertai program kesedaran keselamatan kebakaran sejak 2023 hingga Mac 2026 sebagai usaha memperkukuh kesiapsiagaan masyarakat. 8 Mei 2026, Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam memaklumkan bahawa hantavirus cardiopulmonary sindrom yang dilaporkan di atas MV Hondius kini melibatkan 8 kes termasuk 3 kematian setakat 5 Mei 2026. Penyakit zoonotik ini dibawa oleh tikus dan boleh menyebabkan demam, sakit otot serta komplikasi paru-paru yang serius. Setakat ini tiada kes dilaporkan di Brunei Darussalam dan risiko jangkitan kepada negara adalah rendah dan orang ramai yang baru pulang dari Argentina atau kawasan Patagonia dan mengalami simptom dinasihatkan segera mendapatkan rawatan perubatan dan maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman web Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam atau aplikasi BruHealth.
0: Telah pun anda ikuti bersama mulakan pertemuan kita bersama Fokus AS mingguan yang terbitan rakan Sukas Isma di pertemuan kita di Variasi Senja akan tiba bukan nanti masa-masa sebelum ikuti berita 5.30 minit petang. Sepatutnya semuanya.

Selamat datang semuanya diucapkan kepada pendengar bersama di National FM. Pada kongsikan bersama ramalan keadaan cuaca untuk negara Malaysia salam bagi tempoh awal malam sehingga awal pagi esok. Keadaan cuaca, hujan atau hujan berpetir jangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu malam yang berkemungkinan akan berterusan hingga ke awal pagi. Berkala keadaan angin dari arah barat laut atau timur laut pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah timur laut atau tenggara pada awal pagi selaju 5 hingga 10 km sejam. Manakala keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 sehingga 0.6 meter, perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum bagi negara Brunei Darussalam 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, keadaan berawan ke sebahagian berawannya. Wallahualam bisawab dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Informasi. Maklumat cuaca terkini boleh dapati dengan menghubungi Pusat Ramalan Litlan Cuaca 114 ataupun melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Telah disampaikan bersama Ramalan Keadaan Cuaca untuk negara Darussalam bagi tempoh awal malam hari ini dan sehingga awal pagi esok. Tetap bersama di National FM, 5.30 minit petang nanti berita ke udara.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan yang masih hidup.

0: maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik, 5.25 minit petang, berita kira 5.30 minit petang ini nanti, dan sebagai poin untuk bersama, maksudnya waktu maghrib ialah pukul 6.26 minit petang bagi daerah Malaya Muara dan Temburong, sementara bagi daerah Tumpula waktu maghrib 6.27 minit petang, dan daerah Pahit waktu maghrib 6.29 minit petang.

Untuk renungan kita bersama, janganlah kita ini berputus asa dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, yakni daripada sesuatu yang indah kita ini sukai. Sebab hakikatnya, itulah yang terbaik buat diri kita ini untuk menjadikan kita ini hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas daripada saya, Farizal Ali, di National FM.

0: Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blight. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai Kejohanan Futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almeres FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Aish Ashafi dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat pasukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong. Kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah.

Dalam kehidupan ini, perlu kita ni sedari, hakikatnya kebahagiaan dan kejayaan kita ni di dunia ni dan juga di akhirat nanti sebenarnya bergantung ataupun terletak di atas redanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Maksudnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha arah kita ni, maka akan mudahlah kita ni untuk mencapai kejayaan, ketenangan, keselamatan dan sebagainya dalam kehidupan kita ni di dunia ni nanti. Dan manakala di akhirat nanti, sudah pasti ya, kita ni akan mendapat syurga yang dijanjikan. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ni akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah, kita ni perlu benar-benar redha dulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah Tuhan yang kita ni sembah. Islam sebagai agama kita ni yang suci dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi tiga perkara inilah yang menjadi asas untuk kita ni mendapatkan keredaan dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas daripada Abu Abi Sa'id Al-Qudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti akan mendapat syurga." Abu Sa'id merasa takjub lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah mengulanginya untukku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Dari hadis satu tadi jelaslah dapat kita difahami. Kalau ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi kita difahami dan kita hayati benar-benar dan kemudian kita laksanakannya dalam kehidupan kita ni, sudah pasti kita ni akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Bukan saja di dunia ni, bahkan juga di akhirat nanti. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam perkara ni, cuba tanya diri kita ni masing-masing. Adakah kita ni sudah meredai ketiga-tiga perkara tu tadi? Wallahu a'lam. Jawapannya ada dalam diri kita ni masing-masing. Namun, kenyataannya ialah masih ramai di kalangan kita ni yang belum benar-benar redha. Perkara ini jelas dapat kita perhatikan. Masih ramai di kalangan kita ni yang tidak dapat menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ia mudah mengeluh dengan takdir Allah. Ia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Bahkan melakukan terpulang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disuruh bersabar, bersyukur, beristighfar, solat dan sebagainya, menjadi kemarahannya terpulang. Jadi kalau macam manilah sikap kita ni, adakah kita ni dikatakan sudah meredai? Saya yakin meski kita pun tahu jawapannya. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita ni memuhasabah diri kita ni masing-masing dalam perkara ni. Kalau kita ni benar-benar ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini, maka kita ni perlu berusaha untuk meredai ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu dengan mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita ni. Ingatlah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang, yakni perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka yakni yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah penyokong-penyokong yakni agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong yakni agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi jelas rakatan ini sekarang ini, kalau kita ini benar-benar redha akan ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan kita ini, redha Islam itu sebagai agama kita ini, dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah, maka buktinya ialah kita ni perlu memperjuangkan agama Allah dan berbuat kebaikan. Persoalan sekarang ini ialah, sudahkah kita ni melaksanakannya? Kalau belum, marilah kita ni sama-sama berusaha untuk mencapainya. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah.

0: Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ini bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dalam perjuangan, dan bantulah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh Nasional FM.

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

mengusirnya. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan yakni keridaan Allah dan yakni kebahagiaan hari akhirat, serta banyak berzikir mengingati Allah. Menurut Ibnu Katsir,

serta sikap yang merangkumi adab, akhlak dan seumpamanya. Keindahan sasiah dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berkenaan menunjukkan betapa pentingnya kita mencontohi kepribadian baginda lebih-lebih lagi dalam perubahan zaman globalisasi kini. Bukan saja adab yang semakin berkurang, bahkan berlakunya kepincangan dan keruntuhan moral atau akhlak dalam segelintir masyarakat kita. Sesungguhnya menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia adalah amat penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara, kerana orang-orang yang berakhlak baik akan dipandang mulia di dunia dan amat tinggi darjatnya di akhirat nanti. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang punya akhlak terbaik. Dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang yang paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling keji, itu orang yang mereka-reka percakapannya, orang yang berlagak pandai dan orang bercakap besar, yakni sombong dan bongkak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagai penutup bersama, waktu maghrib hari ini akan berakhir waktunya bagi daerah Nimwada dan Tempurung ialah pada pukul 7.38 minit malam. Tertutup pula waktu maghrib akan berakhir waktunya pada pukul 7.39 minit malam dan daerah Belait waktu maghrib akan berakhir waktunya ialah pada pukul 7.41 minit malam. Sekali lagi di pertemuan kita hari Ahad 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi, hari yang ke-130, minggu yang ke-19. Ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ikuti kembali secara langsung naikkan sembahyang rumah krib dari Masjid Umar Saifuddin Bandar Seri Begawan.

الله أكبر الله أكبر

0: أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyah Ma'izzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajat jami'at rahimakumullah. Istawu istaqimu.

الله أكبر. بسم الله لمن حمده.

Kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk Raja kami yang kami kasihi. Bahdulia muhammliya menuka serbina sultan Haji Hasan al-Bulqiyah ma'izzaddin wa daulah Ibn al-Marham sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair wa din sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda. Dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahawa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizahu wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dunia yang mulia berkasir begini Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah ma'izzaddin wa daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia berduka serbina Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah ma'izzaddin wa daulah Sultan dan ini pertua negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillah.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وهن يا الله سبحان آيات إني أكن جلي بقر يانك قال أنت ممغاري كباوه دنيا مهملية بدك سربينا سلطان دان يندي برتوان dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah dunia yang maha mulia berduka seri baginda sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk kebawah dunia yang maha mulia berduka seri baginda raja isteri pengiran anak hajah saleha, agar sama-sama dengan kebawah dunia yang maha mulia berduka seri baginda sultan mendapat manfaat dari ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurgamu ya Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma alif bayna qulubihim ala al khair wa aslih zata bainihim wahdihim subul salam wa najihim min adh-dhulumat ila an-nur wa jannibhum al-fawahish ma zahara minha wa ما بطن وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم إننا

0: اللهم إنا نسألك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلأ ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفيد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم يا الله وحيت عن كمي أمبوني له رم ورمؤمن دا المسلمين ستوكن هتي هتي مركا دلم كبايكان فربيكي له بغن دي أنتر مركا لن تنجوكن مركا جالا كسلمة Keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi. Dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'daddin. Allahumma ahlikil kafarata wa tughata wa zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلت عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tawud dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkanlah kedudukan mereka, dan cengkamkanlah mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum بِنَعْمِكُمْ تَقَبَّلَ كَرِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ.
1: Alhamdulillah, demikian telah pun anda ikuti bersama saya langsung menaikkan sembahyang bermaghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. 7.3 minit malam. Assalamualaikum, semalam semuanya diucapkan kepada orang pendengar yang bersama di Nashla FM di pertemuan kita hari Ahad 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 10 Mei 2026 Masihi. Akan kami bawakan nanti bersama untuk anda ikuti di pertemuan kita hari ini bacaan surah Yasin.

0: 7.23 minit malam Sukai Panuk, kita bersama masuk waktu Isya bagi daerah Muara dan Temurung ialah pada pukul 7.39 minit malam, berkala bagi daerah Tutung Pulau waktu Isya 7.40 minit malam dan daerah Pelayat waktu Isya 7.42 minit malam. Misi pertuan kita seketika untuk audio ikuti Bijak Bistari.
1: Bijak Bistari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
2: Kebimbangan adalah keadaan fikiran yang tumbuh dari perasaan takut. Kebimbangan berproses secara perlahan-lahan tetapi mantap dengan licik dan licin. Sedikit demi sedikit, kebimbangan menanamkan dirinya hingga melumpuhkan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan yang masuk akal, merosak keyakinan pada diri sendiri dan melenyapkan inisiatif. Pikiran yang tidak menentu tidak berdaya. Ketidakpastian menimbulkan ketidakmantapan fikiran. Ramai orang yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk mencapai keputusan dengan segera dan mereka akan tetap membimbangkannya selepas keputusan dibuat. Kita tidak perlu bimbang sesuatu situasi selepas keputusan diambil sesuai dengan tindakan yang pasti. 6 perasaan takut dasar yang boleh menjadi keadaan kebimbangan menerusi ketidakpastian. Bebaskan diri buat selamanya dari perasaan takut akan kematian sebagai peristiwa yang tidak dapat dielakkan. Usirlah perasaan takut akan kemiskinan dengan mencapai keputusan untuk menyesuaikan diri dengan kekayaan ataupun dapat dikumpulkan tanpa rasa khawatir, asalkan dengan cara yang diridai oleh Allah. Bunuhlah perasaan takut akan kritikan dengan mencapai keputusan untuk tidak membimbangkan apa yang difikirkan oleh orang lain, mahupun apa yang mereka lakukan atau mereka katakan. Singkirkan perasaan takut akan usia tua kita dengan mencapai keputusan untuk menerimanya, bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai berkat besar yang membawa kebijaksanaan, pengawalan diri dan pengertian yang tidak dimiliki pada masa muda. Seseorang yang fikirannya penuh dengan perasaan takut bukan hanya merosak peluangnya sendiri untuk melakukan tindakan yang bijak, tetapi ia juga mengirimkan getaran yang merosak pada fikiran semua orang yang berhubungan dengannya dan juga merosak peluang mereka. Kata-kata Bijak Bistari, jauhi dosa sebab ia sumber keresahan dan kesedihan dan ia adalah punca dan pintu ke arah musibah dan tekanan. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran. Kepintaran itu jawapannya adalah kecemerlangan. Sekian Bijak Bistari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal'azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.
1: Selalu bersama nasional.
2: National FM.

7.55 minit malam, 8 malam berita ke udara. Dan teman-teman adalah rakan sekalian akan mengisi pertemuan kita beberapa rancangan yang bakal ke udara bersama Khazanah Warisan, Tips Mesra Alam, Sandiwara 923 kan dapat anda ikuti di jam kedua nanti 9.15 minit malam. Sampai jumpa lagi insyaAllah di lain waktu. Jaga diri. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan di PMM FC 0 dan Sabah FC 1. Di PMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baiklah, untuk mendengarkan National FM menyebar informasi menjana inspirasi menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Waktu sekarang 8.19 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anda. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Ahad memasuki 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi. Dan terima kasih barakan setugas Nani bersama sebentar tadi menemani Auda dalam ruangan variasi senja. Dan kini saya semakin menemani Auda dalam ruangan ritma malam insyaAllah sehingga 10.30 bilik malam ini nanti ya. Dan pengisian menarik sudah pun tersusun buat Auda di jam pertama di mana seketika nanti akan dapat audio ikuti Khazanah Warisan terbitan Hajah Siti Maria dan menyusul selepas itu tips mesra alam yang disediakan oleh MediaCorp juga berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubilee 1 Tupak pada pukul 9 malam ini nanti. Manakala di jam kedua pula selepas berita ringkas dunia, National FM mempersembahkan drama musical berjudul Sepi Itu Indah terbitan rakan setugas Fidelia. Juga berita sekali lagi kedapat audio ikuti tepat pada pukul 10 malam ini nanti. Ya. Demikian audio susunan rancangan sepanjang ruangan ritma malam untuk edisinya hari ini sekali lagi Ahad 10 Mei 2026. Jadi tetap teruskan kesetiaan audio bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Radikini nya cupakani nya dapat kumpakai yang di pupuskan.
1: Lagi dulu kami di kampung kurang melagau dulu cupak. Cupak itu dibuat daripada tempurung kelapa yang damit.
2: Kadang-kadang kulit kayu orang buat tu.
3: Kalau zaman dulu, ikut cerita ini saya. Kalau dari kampung itu ada satu khasan buat, khas acuan yang digunakan.
2: Tapi mesti dalam segantang lah.
3: Yang segantang ukurannya itu. Jadi kadang-kadang diorang ni, diorang bawa tempurung tu ke sana, diorang sukat.
2: Atau diorang perlindungan lah tu menggunakan tu. Jadi macam dulunya anda pakai temangan. Menyukat tu pakai tin susu yang ringkasnya. Tapi diorang masa ni canggih sudah kan.
4: Tempurung kelapa adalah hasil dari olehan yang telah diambil air atau isi kelapa maupun santan dan sebagainya. Limpahan dari tempurung kelapa ini pula banyak menghasilkan barangan kraftangan atau digunapakai orang dahulu kala sebagai gayung atau menyukat beras dan banyak lagi kegunaan hasil dari tempurung kelapa.
1: Kami dahulu membuat cupa.

0: mulah nini ku dia nunya tu. Di burnisnya dulu, di jamurnya dulu, di basuhnya dulu, baru tak pakai cupak.
1: Pakai cupak.
0: Dah lagi ada. Tapi ada kali segelintir kalinya, orang lama-lama.
2: Ikut keadaan anu lah, berapa bentuk buah pisau macam mana. Tapi misalnya, saya memanglah sukar untuk kini mencari ya. Buah pisau yang besar yang nantinya yang tempurungnya besar itu memang supaya kini mencari lah. Nyakannya yang sederhana besar saja lah.
0: Ada, dulunya ada cupak. Cupak itu kadang-kadangnya ada labe, ada kurang kan?
1: Kalau dulu
0: kepala rejeki itu. Kalau mengisi baras ditaruh durang dulu ada cupak itu ditanam durang ke bawah. Kalau sudah memasak baru timbulkan.
3: Tepung pisau. Aje, makai aku juga.
4: Dahulu kala pelbagai jenis alat penimbang yang ada di sekeliling mereka untuk digunakan seperti beras umpamanya. Orang dahulu banyak yang menggunakan tempurung kelapa.
3: Kami selalunya pakai gantang pulang jatuh anu dibuat dari aluminium. Kadang-kadang kulit kayu doang buatkan dulunya. Tapi doang sukat jatuh sampai 14 tin susu.
2: Ini sebagai satu anu saja, satu anggaran sajalah. Bukan tepat dan.
3: Kami masa ini pakai tin susu sama tembangan.
2: Doang gelakan cuba lapan, tepat benar lah. Mungkin kata ni doang kan apabila doang menyukat lepang kali-kali, ambil baras, masukkan barasan lepang kali, jadikanlah satu gantang lah. Itulah. Ikut dalam cerita yang saya tahu lah.
3: Sukatan biasa lah tu macam cawan plastik ke berapa. Indah lagi menggunakan macam sukat-sukat atau apa. Kadang-kadang kalau bayim pun ada yang kuat makan, ada yang indah. Jadi kami anggar-anggarkan saja lah, cukup-cukup makan. Jenis menium. Kadang kalau aku indah terjumpa tu. Pasal juga pakai cawan.
5: Kalau di rumah kami menggunakan
3: jangka saja pakai peripak biasa tu.
0: Indah tahu tu barang cuma tu. Durang cuma menggunakan sukatan cawan yang tersedia. Nah, tapi kalau diberitahu berapa nih berapa, ikut saja cemana.

0: Dan untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat audio di mana ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu malam yang berkemungkinan akan berterusan hingga ke awal pagi, juga keadaan angin dari arah barat laut atau timur laut pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam, dan dari arah timur laut atau tenggara pada waktu awal pagi selaju 5 hingga 10 km sejam. Dan seterusnya keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter, dan perhatian di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius. Dalam malam jangka panjang sehingga tengah hari esok, keadaan berawan ke sebahagian berawan. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD, itu www.met.gov.bn. Wallahu alam bisawab. Dan terima kasih barakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, kerana mengongsikan kepada kita semua ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarnya hari ini, Ahad 10 Mei 2026. Baik, ada bagi audio yang sedang memandu ketika ini, apapun sentiasa peka dan juga tumpukan ya sepenuh perhatian audio di dalam pemanduan, pandu dengan had kelajuan yang telah ditetapkan ya, dan sama-sama kita ingat mengingati untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika sedang memandu. Dan apapun di mana pun audio berada ketika ini, semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga audio selamat sampai ke tempat yang ditujui sambil mendengarkan kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Ada kan dibayar tulai. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
1: Nah, iya tak bang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
0: Baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Lai, apa kan tu? Macam berjalan atu. Indah babu nampak. Perlahan saja drive eh.
2: Eh, bu. Orang berbasikal jua tu. Allahuakbar. Baik jua kita nindah laju ah.
1: Ya Allah. Nasib jua indah tersimbit.
3: Memakai pakaian visible merupakan satu kepentingan bagi penunggang basikal, terutama sekali pada waktu malam, serta menggunakan lampu iaitu lampu putih di hadapan dan lampu merah di belakang. Berbasikal dengan cermat, anda pun selamat.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: Ya Allah, rasa mula ni sakit kepalaku. Dia telefon balik-balik dan menjawab.
1: Boleh kita damaikan sedikit suara kita tu?
2: Kenapa kan?
1: Sudah pun pukul 1 pagi ni. Aku kan tidur.
3: Ba,
1: terima kasih ya.
2: Kacau orang sebelah ni. Baru curahkan feel. Beli apa ya? Hidup kita, hidup berjiran. Hormatilah jiran tetangga kita.

0: Baik, ada sudah pun 8.50 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan tepat pada pukul 9 malam ini nanti berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubilee 1 dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama awak di jam berikutnya itu di jam kedua di mana selepas berita ringkas dunia nanti National FM akan mempersembahkan drama musical berjudul Sepi Itu Indah terbitan Rakan Setugas Fidelia juga berita sekali lagi akan dapat awak ikuti tepat pada pukul 10 malam ini nanti ya. Baik awak sebelum dapat awak ikuti berita ringkas dunia tepat pada pukul 9 malam ini nanti dikongsikan beberapa buah makluman buat awak yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Di mana makluman yang pertama iaitu mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pengiran Babu Raja dan juga Jalan Datuk Ratna dan sebab penutupan itu kerja-kerja pemotongan loop sensor dan tarikh dan jam penutupan sehingga 15 Mei 2026 bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan ya untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Dan seterusnya makluman mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan juga pemotongan pokok di beberapa lokasi dan lokasi di sepanjang Jalan Ripas menuju ke Bandar Seri Begawan juga Lepuraya Sultan Haji Hassanah Bolkiah menuju ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei juga di Jalan Datuk Basir menuju ke Jalan Kumbang Pasang dan Jalan Perdana Menteri dan tarikh dan jam penutupan sehingga 14 Julai 2026 bermula pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 2 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Dan juga para pengguna jalan juga dinasihatkan ya untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir sekali, makluman mengenai dengan kerja-kerja penggantian flow meter dan juga incap di loji rawatan air Agis-Agis daerah lain dan kawasan terlibat iaitu di Mukim Liang, Mukim Labing, Mukim Bukit Sawan, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan juga kawasan sekitarnya dan tarikh dan jam kerja bermula pada hari besok ya 11 Mei 2026 bermula pada pukul 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Jadi kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Jadi untuk permohonan pembekalan air tangga sila hubungi talian Darussalam 123. Demikian tadi audio dikongsikan bersama 3 buah makluman buat audio yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan jika audio ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan maklumat terkini yang dikeluarkan oleh mereka, audio bolehlah terus melayari laman Instagram JKR Brunei atau mengikuti laman Facebook mereka ke Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Baik, anda tetap teruskan kesetiaan anda bersama kami di National FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei dan saya akan kembali bersama anda selepas berita ringkas dunia nanti di jam kedua dalam ruangan Ritma Malam insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti. Untuk edisinya hari ini Ahad 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi.
1: National FM Radio Brunei.

0: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli dengan berita ringkas dunia. Penyelamat Indonesia hari ini berjaya menemui mayat dua pendaki dari Singapura yang terkorban dalam letusan gunung berapi di zon larangan seismik, menandakan berakhirnya operasi pencarian selama 3 hari. Gunung Dukono di Pulau Halmahera meletus Jumaat lalu memuntahkan abu setinggi 10 km di atas puncaknya dan membunuh 3 pendaki. Terdahulu 17 pendaki lain termasuk 7 orang dari Singapura berjaya dibawa turun dari puncak gunung dengan selamat. Pasukan mencari dan menyelamat menjalani operasi mencari di kawasan itu ketika gunung berapi terus memuntahkan abu menemui mayat 2 rakyat Singapura. Mayat mereka ditemui tidak jauh dari tempat mayat seorang pendaki Indonesia yang ditemui sehari sebelumnya. Kaki tangan kedutaan Singapura di Jakarta berada di Halmahera untuk berkoordinasi dengan penyelamat dan memudahkan pemulangan 7 orang tersebut.

0: selamat dari Singapura yang dijangka pulang ke rumah hari ini. Kemboja, Laos dan Vietnam berikrar untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Min Hong dan Perdana Menteri Laos Sony Se Siphandon semasa majlis sampingan pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina baru-baru ini. Semasa mesyuarat itu, ketiga-tiga pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan rapat dan kemajuan kerjasama merentasi semua sektor. Para pemimpin berkenaan juga menekankan di tengah-tengah konteks rantau dan global yang kompleks dan sentiasa berubah, pengukuhan hubungan yang berterusan dan pengembangan kerjasama di antara ketiga-tiga negara menjadi semakin penting. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus. Demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sedang menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabak hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata, walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Kesihatan Kesatuan Eropah EU menegaskan semua penumpang kapal persiaran MV Hondius yang dilaporkan mengalami wabak hantavirus dianggap sebagai kontak berisiko tinggi. Justru katanya langkah berjaga-jaga tahap tertinggi perlu digunapakai bagi mengendalikan mereka menjelang kapal itu berlabuh di luar Pulau Tenerife, Spanyol hari ini. Menurut Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah, penumpang yang tidak menunjukkan gejala akan dihantar pulang ke negara masing-masing untuk menjalani pengasingan diri menggunakan pengangkutan khas, bukan penerbangan komersial biasa. Negara-negara terbabit sedang bersiap sedia untuk membawa pulang rakyat mereka dari kapal MV Hondius. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kena dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

Baik, audien terpandu bersama, waktu sekarang 9.09 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam. Dan kita sudah pun berada di jam kedua dan pengisian yang termuat, di mana seketika nanti, sebentar saja lagi, akan dapat audien ikuti drama musical berjudul Sepi Itu Indah, terbitan rakan setugas Fidelia. Berikutnya dikongsikan juga satu makluman buat audio yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Negara mengenai dengan rukyah anak bulan Zulhijjah pada 17 Mei ini nanti, di mana penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah akan dilakukan ya di seluruh negara pada petang Ahad 29 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Jadi hakim-hakim syari'i dan juga pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama dengan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkannya untuk merukyah, yakni melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku dan juga Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara serta Bukit Agut Cerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Manakala di bangunan Hilal Bukit Ambung, daerah Tutun dan juga bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Pelai. Jadi perkutan itu pengumuman 1 Zulhijjah, iaitu awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Seterusnya penentuan Hari Raya Aidiladha, iaitu Hari Raya Korban, akan disiarkan ya melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja rukyah pada petang 29 Zulhijjah Idang 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi berkenan diperoleh ya melalui pemakluman yang dilakukan melalui siaran RTB. Jadi orang ramai adalah diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat berkenaan. Demikian dari audio, audio dikongsikan satu makluman buat audio mengenai dengan rukyah anak bulan Zulhijjah, iaitu jatuh pada petang Ahad 29 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Baik, anda tetap teruskan kesetiaan anda bersama kami di National FM Radio Brunei, dan di mana pun anda berada ketika ini sambil mendengarkan National FM. Mungkin sahaja dari kalangan audio yang sedang bertugas malam ketika ini, apapun, selamat bertugas buat audio. Didoakan semoga apa sahaja tugasan yang audio lakukan pada malam ini ya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar sambil mendengarkan kami di National FM melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM atau melalui RTB Go. Terima kasih sekali lagi memilih National FM. Bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam, insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti.

0: Dalam kita melayari bahtera kehidupan ini, pasti kita inginkan keindahan. Sedang keindahan itu bukan milik mutlak kita. Minggu ini, kami nukilkan sebuah cerita yang dijalin dalam drama musikal berjudul Sepi Itu Indah, hasil tulisan Shazlis Brunei Darussalam. Sepi Itu Indah.
1: Lama kau tunggu aku, Farah. Maaf ya, terlewat.
2: Tak juga, Khairul. Aku juga baru keluar dari bilik kuliah. Bagaimana? Apakah kita minum di luar kampus atau...
1: Elok kita minum di kawasan kampus saja, Farah. Dengan tak secara langsung, kita telah berjaya menjimatkan masa.
2: Masa atau wang?
1: Dua-dua, Farah.
2: Memang dah aku duga.
1: Lagipun, tak manis kan bila kita sahaja yang berduaan.
2: Di luar berduaan pun kau takut? Tapi sekarang?
1: Bukan begitu, Farah. Di sini aku rasa kemesraan kita adalah berlandaskan persahabatan. Berbeza jika kita di luar. Apa pandangan keluarga bakal tunangmu nanti?
2: Tunangan? Peduli apa?
1: Jangan begitu, Farah.
2: Kami belum apa-apa lagi, Khairul. Mana pula dikata bertunang. Apalah diharap pada persahabatan, Khairul. Kita belum pasti apakah dia milikku atau macam mana.
1: Apa kau tak percaya padanya?
2: Bukan tak percaya, tapi aku kesal dengan sikap yang begitu dingin padaku. Ada teman seperti tak berteman juga.
1: Jangan emosi, Farah. Tak baik.
2: Ingin rasanya aku melupakan dia.
1: Sampai begitu sekali?
2: Untuk apa menagih kasih pada yang tak sudi, menagih simpati pada yang tak sayang?
1: Sudah, Farah.
2: Betul, Khairil. Sejak kebelakangan ini, aku telah berusaha untuk melupakannya. Mudah-mudahan aku berjaya.
1: Berani kau mengatakan itu, Farah?
2: Memang kehadiranku menimba ilmu di kampus ini, aku telah diketemukan dengan seseorang. Seseorang yang benar-benar memahami isi hati perempuan. Kau pun tahu kan, perempuan perlu perlindungan, perlu perhatian dan perlu kasih sayang.
1: Kau silap, Farah. Bukan perempuan atau wanita saja memerlukan itu. Malahan semua makhluk ciptaan Tuhan memerlukannya.
3: Tak sangka, Farah, rupanya kita berjumpa pula di kampus ini. Kalau dulu kita sama-sama mengharungi lautan kehidupan yang bergelora.
2: Maksud kau, Zoro?
3: Bukankah kita sama-sama memperjuangkan hak? Tapi malangnya, hak itu bukan kita yang punya. Keindahan yang pernah kita impikan hancur, berkecai.
2: Memang benar, Zoro. Aku harap dengan apa yang menimpa kepada kita dulu, janganlah hendaknya berputus asa. Bukankah itu perjuangan? Tiada kebahagiaan yang kita kecapi tanpa adanya perjuangan. Kau setuju?
3: Kenapa tidak? Bagaimana sekarang, Farah?
2: Biasa, Zarul. Kau pula bila nak makan nasi minyak?
3: Bila-bila pun boleh. Asal ada wang.
2: Zaro, terlalu cepatlah kau ni berjalan. Kau takut buah hati kau nampak. Usah khawatir, Zaro. Aku pun ingin benar nak bertemu dengannya. Saja nak berkenalan.
4: Nak berkenalankah atau nak buat cerita? Farah, bukan aku tak tahu perangai kau. Suka membawa cerita. Dah tu pula, buat tak tahu. Depan mata manis. Entah belakang siapa tahu. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Kenapa pula aku ni? Berjahat sangka pula.
2: Zoro. Termenung panjang pula. Kau dengar apa yang ku katakan tadi?

0: Dengar. Dengar, Farah. Nantilah. Bila tiba masanya, akan kau ketahui juga. Bukankah kita tak boleh menyembunyikan kenyataan? Seperti contoh yang amat nyata, penyu yang cuba menyembunyikan telurnya akan diketahui orang bila dipukul ombak.
1: Wah, wah, wah. Pakai tamsil ibarat pula.
0: Tengok oranglah, Farah. Yang kau sibuk-sibuk dengan hal aku, kau pula macam mana?
1: Aku? Ada teman pun tak guna. Ingat tempat bermanja?
0: Kenapa pula? Kau bergaduh?
2: Aku persoal mimpiku yang tak pasti. Hadirnya ungkapan bingungku tak

0: Maaf, Farah. Aku tahu kau berasa hampa dengan ketidakhadirannya.
1: Kau tengok sekarang sendiri. Kita amat mengalu-alukan kehadirannya. Tapi dia pula buat tabiat.
2: Apa kau nyatakan di mana dan waktu, Zarul?
0: Masakan tidak, Ariel. Apalah gunanya aku mengambil jurusan pentadbiran dan pengurusan jika perkara semudah begini tidak dapat aku atasi?
1: Jangan-jangan tak sudi agaknya.
0: Bertenang, Farah. Bertenang. Manalah tahu dia datang saat-saat akhir?
2: Mana nak

0: Sabar Sarul, rindu tuh kian memuncak, betul Farah?
1: Pandailah kau ni Khairul.
2: Ha, mungkin ada sesuatu perkara yang menghalangnya untuk datang bersama kita.
3: Sudah takdir Farah, apa nak dikata? Ingatlah ya, jodoh tak ke mana, kata orang tak lari gunung dikejar, hilang kabus, nampaklah ia.
2: Aku rasa baik aku tengok di luar sekejap.
1: Okeylah Zaro.
3: Bagaimana Farah?
1: Aku dah biasa dengan keadaan begini Khairul. Ini baru ajak makan.
3: Mungkin betul apa yang dikatakan oleh Zaro tadi tu.
1: Entahlah Khairul.
2: Tunggu siapa Farah? Buah hati.
1: Tiba-tiba kau meluruh kemari. Buat aku terkejut saja. Tiada siapa-siapa yang ditunggu Zarul saja. Duduk-duduk rehatkan otak.
2: What's your command? Belajar setelah bekerja.
1: Bagi aku ini satu perkara yang amat merugikan. Apa tidaknya usia kita semakin bertambah. Kalau selepas A-level dulu kita terus masuk ke universiti, bukankah ini menguntungkan? Lagi pula di peringkat umur yang masih muda, kita beroleh ijazah. Kau pula, apa pendapat kau?
2: Bagi aku Farah, bila dan berapa usia kita menerima ijazah itu tak penting. Yang penting kita masih berupaya untuk menuntut ilmu. Dan lagi, belajar setelah berkhidmat merupakan satu keuntungan. Dengan tidak secara langsung, kita dapat menerapkan pengalaman kita.
1: Maksud kau?
2: Yalah, contoh dekat dari kita. Kita mengambil jurusan pentadbiran dan pengurusan. Bukankah dari sana kita dapat pengalaman itu? Baik semasa dalam pengajian, bahkan juga setelah tamat nanti.
1: Betul juga. Kau nak ke mana ni?
2: Aku nak ke perpustakaan.
1: Kalau begitu, elok kita pergi bersama.
2: Okey, kalau sudi. Tak terasa Farah, cuma setahun lebih aku berada di sini.
1: Sedangkan kami baru tahun pertama, kau sudah rasa seronok?
2: Itu tak kisah Farah, yang penting kemahuan.
1: Maaf Zarul, jika irama kata-kataku ini berubah nada.
2: Kenapa pula?
1: Sebenarnya begini, aku amat terharu atas sikapmu yang tak pernah berubah terhadapku.
2: Itu saja Farah.
1: Banyak lagi Zarul, tapi biarlah. Aku pernah mengkhianatimu.
2: Biar yang berlalu itu terus berlalu. Jadikan pengajaran buatmu. Kau pun tahu, kemanisan madu akan tercemar oleh setitis cuka. Dan tidak semestinya keelokan budi akan lenyap dengan satu kesilapan. Biar kita terpisah, namun hati tidak berubah. Kalau dulu kita bertemu lalu berkenalan, dari perkenalan bermula kemesraan. Akhirnya kita terpisah. Dan bukan berarti perpisahan itu berakhir begitu saja. Malahan ia merupakan titik mula persahabatan.

0: Maaf Khairil, jika aku menyusahkan dirimu.
1: Ah, mana ada menyusahkan Farah. Sekali-sekala mengantar kau pulang, apa salahnya? Aku ikhlas.
0: Terima kasihlah Khairil kalau begitu.
1: Kalau aku tak hantar kau pulang, alamatlah kau menunggu hingga ke petang.
0: Apa kau jumpa dengan Zarul?
1: Ya. Kenapa?
0: Di mana?
1: Di surau.
0: Agak lama kita tak bersama Zarul, Khairil. Sejak kebelakangan ini, Zarul seperti mahu menjauhkan dirinya dariku.
1: Alah, janganlah buruk sangka, Farah. Bukankah prasangka itu menyamai cerita yang paling dusta? Dan jika kita mahu memperbaiki keadaan, jangan cuba cari kesalahan orang, tapi cuba cari dan kaji kesalahan kita.
0: Benar, Khairul. Tindakan Zarul membuat aku kecewa. Dulu kami tak seperti ini.
1: Mungkin itu dikatakan perubahan, Farah. Sekali air bah, sekali pantai berubah, bukan?
0: Aku tak mahu hubungan kami terputus begitu saja.
1: Ha, jika kau benar-benar mengharapkan itu, kau seharusnya membuat perhitungan dan pertimbangan wajar. Jangan berbicara sesedap mulut, sesedap rasa tanpa memikirkan risiko yang bakal tiba. Contohnya sekarang, perubahan sikap Zahra membuat kau dihantui oleh perasaan yang bukan-bukan. Ha, belajarlah mengerti erti kenyataan, Farah.
0: Terima kasih atas ingatan baikmu itu, Khairil. Aku hargainya. Aku akui Zarul punya pendirian tegas. Aku kagum dengan sikap ini.
1: Jangan terus memikirkan yang bukan-bukan, Farah. Nanti terlupa pula dengan assignmentmu.
0: Ah, rumah aku pun dah dekat ni.
1: Eh Zarul, aku betul-betul letih lah.
2: Hey, baru satu set dah letih? Apalah kau ni.
1: Kau bolehlah Zarul. Punya stamina berbeza dengan aku. Terlalu letih lah.
2: Kita bersukan ni bukan apa, Khairil. Yelah, setakat merehat-rehatkan otak. Yang penting melancarkan perjalanan darah.
1: Eloklah kita rehat dulu ya. Sambil itu kita berbual-bual. Boleh?
2: Okey. Suka hati kau lah. Real, kau tengok tu.
1: Apa yang kau tengok? Tengok apa?
2: Itu kan Farah yang sedang bermain di gelanggang sebelah tu.
1: Iya. Kenapa? Kau minta aku panggilkan? Boleh. No problem.
2: Tidaklah, Khairil. Aku cuba menjauhkan diri. Tapi kau pula nak dekat-dekatkan.
1: Kenapa ni, Zarul? Patutlah Farah kebingungan.
2: Tak ada apa-apalah, Khairil. Cuma setakat ni, aku ingin menjauhkan diri dari cerita yang bukan-bukan. Kau tahulah, lebih baik kita menyepikan diri dari terus bermesra yang akhirnya membawa kepada persengketaan. Bukankah sepi itu indah?
1: Patutlah Farah pernah berkata ia amat merindu.

0: Melalui kemesraan yang pernah dilalui. Tapi malangnya, ia gagal. Ia gagal untuk menikmatinya kembali.
1: Aku sudah masak dengan kerana orang Khairil. Terlalu banyak kepahitan yang ku telan melalui kemanisan Khairil. Itulah yang membuat aku lebih berhati-hati.

Demikian berakhirnya cerita yang dinukil menerusi drama musikal minggu ini berjudul Sepi Itu Indah, tulisan Shazlis Brunei Darussalam. Lakonan dijayakan oleh Neldi sebagai Zarul, Farida sebagai Farah, dan Jizul sebagai Khairil. Saya selaku penerbit mewakili penulis dan para pelakon berharap anda pendengar terhibur dan hingga bertemu lagi di keluaran seterusnya. Salam hormat.

0: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami, National FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin happy.
2: Apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. You won.
2: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000? Alhamdulillah. Okey, macam mana tu untuk klaim hadiah tu?
3: Baiklah, begini puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, puan perlu untuk membeli maklumat peribadi puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
2: Ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
3: Puan perlu bank in ke bank akaun kami melalui mesej selepas ini.
2: Okey. Katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya ku cek sampai malamannya. Ku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi bukan pulang untung ni. Aduh.
4: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau 8.

National FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Radio Bernada waktu sekarang 9.51. Bilik malam waktu negara Brunei Darussalam dan tepat pada pukul 10 malam ini nanti. Berita ke udara dari Studio Jubli 1, dan selepas berita nanti, saya akan kembali bersama Auda di jam terakhir ya, di dalam ruangan Ritma Malam. Sehingga 10.30 minit malam untuk edisinya hari ini Ahad 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Tadi yang masih lagi setia mendengarkan kami di National FM, apapun selamat malam buat Auda, selamat beristirahat. Terima kasih memilih National FM ya sebagai peneman Auda. Dan dikongsikan satu makluman buat Auda sebelum dapat Auda ikuti berita ke udara dari Studio Jubli 1 tepat pada pukul 10 malam ini nanti, mengenai dengan bersama meningkatkan bekalan darah negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, di mana pusat penjermaan darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakannya kempen derma darah di beberapa tempat di negara ini, itu di pada hari besok Isnin 11 Mei 2026 pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang, bertempat di Lobi 5 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah sempena dengan Hari Talasemia Sedunia, anjuran unit Hematologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Juga pada hari berikutnya, Selasa 12 Mei 2026, bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang, bertempat di lantai bawah Aman Hill Shopping Center, Jalan Aman Kampung Manggis. Dan seterusnya pada hari Rabu 13 Mei 2026, bermula pada pukul 9 pagi hingga 11.30 minit pagi dan pada pukul 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang, bertempat di auditorium tingkat 1 Ice Center, Anggrek Desa Tech Park, Simpang 32 Sengkang 37 Anjuran Shena. Dan yang terakhir sekali pada hari Khamis 14 Mei 2026, bermula pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang, bertempat di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sempena dengan sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Jadi orang ramai adalah diseru ya untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Dan juga orang ramai juga dialulukan untuk datang terus ke pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah, yakni RIPAS, untuk menderma darah pada hari-hari bekerja bermula pada pukul 8 pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 4 petang. Jadi tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Teruskan mendengar National Anthem.
4: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan. Meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

Pemain kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilm Series Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setia program keugamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah. Program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu dialog ilmiah dan bengkel, refleksi iman, aku dan ta'an. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Berlangsung di bilik juri dan hub komuniti Stadium Negara Hassanal Bolkiah, program merupakan anjuran Belia Mu'alaf Asyahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sebuah kilang di kawasan industrial Park Ban 6 Jalan Mulaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera berat. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula esok. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Berita luar negara. Kemboja, Laos dan Vietnam berikrar untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Min Hong dan Perdana Menteri Laos Sonise Sifandon semasa majlis sampingan pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina baru-baru ini. Semasa mesyuarat itu, ketiga-tiga pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan rapat dan kemajuan kerjasama merentasi semua sektor. Para pemimpin berkenaan juga menekankan di tengah-tengah konteks rantau dan global yang kompleks dan sentiasa berubah, pengukuhan hubungan yang berterusan dan pengembangan kerjasama di antara ketiga-tiga negara menjadi semakin penting. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Honduras masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus. Demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sedang menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabak hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata, walaupun anak kapal itu masih

Nasional FM 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Baiklah, waktu sekarang 10.20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan sampai di sini saja saya semua bersama awak dalam ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini Ahad 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi. Dan insyaAllah saya akan kembali bertugas pada hari besok dalam ruangan yang lain pula, itu ruangan variasi senja pada pukul 5 petang hingga 8 malam besok. Dan terima kasih di atas kesetiaan awak mengikuti National FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei. Dan apapun jaga diri awak, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: National FM Radio Brunei.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

شديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Bersama nasional. National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3 93.8 FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Nasional FM.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.

Tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

Sadaqallahul Azim. Demikian bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan kita bersama, maksud waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini adalah pada pukul 4.45 pagi bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Bagi audien berada di daerah Tutong, 4.46 pagi, dan daerah Pulait, 4.48 pagi. Audien seperti biasa nanti akan kami bawakan kepada audien secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Hati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syaram fa wa darajatan aliyan tarum fi'ah wa ba'athu al maqam al mahmud alladhi wa'antahu innaka la tukhlifu al mi'ad. Rabbana anfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, demikian azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Audah, seperti yang dikatakan sebentar tadi, kami akan bawakan kepada audah secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Pertemuan kita hari ini Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Waktu subuh pada pagi ini akan berakhir 6.07 minit pagi. Kepada pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 182 hingga 183 yang tafsirnya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, kami akan menarik mereka beransur-ansur, yakni ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Dan aku memberi tangguh untuk yakni menyiksa mereka. Sesungguhnya rancangan balasanku sangatlah teguh. Audio pendengar, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu datang dalam pelbagai bentuk. Ini sama ada dari segi ilmu, harta, pangkat, kesihatan dan seumpamanya. Setiap nikmat ini perlu disyukuri kerana sepatutnya nikmat dan rezeki tersebut menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun anugerah dan kurnia Allah itu sering sahaja disalahertikan sehinggakan ada yang sombong, tidak menjalankan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah auda, ketika manusia lupa kepada Allah dan tidak mengindahkan suruhan, larangan dan peringatannya, maka boleh saja Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu istidraj kepada mereka. Istidraj adalah salah satu bentuk nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang lalai terhadapnya. Nikmat yang diberikan berupa ilmu, harta, pangkat dan kesihatan itu adalah dilihat sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Namun, yang demikian itu adalah ujian berbentuk muslihat ataupun perangkap. Sesungguhnya istidraj hanya diberikan kepada orang-orang yang terlalu asyik dengan dunia dan lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akibat dosa-dosa yang mereka telah lakukan, secara tidak sedar telah mengunci hati mereka sendiri daripada menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibiarkan mendapatkan kesenangan dunia dan hingga akhir hayatnya mereka tetap tenggelam dalam perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka hanyut dalam kesesatan yang nyata agar mereka celaka kerana lalai dalam beribadah akibat sibuk dengan urusan hal ehwal duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 7 yang tafsirnya, yakni dengan sebab keingkaran mereka, Allah telah mengunci mati hati mereka, yakni sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan, dan pendengaran mereka, yakni sehingga tidak dapat mengambil faedah daripada kebenaran yang mereka dengar,

0: Sedangkan pada penglihatan mereka ada penutup, yakni sehingga mereka tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan melihat dan tidak mendengar nasihat. Dan bagi mereka pula azab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda ada menyebutkan mengenai dengan istidraj. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda yang maksudnya, jika kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila pendengar, istidraj tidak datang dengan tiba-tiba. Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan istidraj itu kepada manusia disebabkan oleh perbuatan dan sikap manusia itu sendiri yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan ayat-ayat Allah dan menjadi hamba dunia dalam hati dan jiwa mereka. Perlu diketahui bahawa antara ciri-ciri istidraj di dalam Islam itu adalah, yang pertama, nikmat dunia melimpah ruah meskipun keimanan terus menurun. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat dunia yang melimpah ruah kepada hamba-hambanya, boleh menjadikan seseorang itu bertambah keimanannya. Sebaliknya, ketika nikmat demi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu datang silih berganti, namun pada masa yang sama keimanan terhadap Allah menurun, maka itulah ciri-ciri istidraj. Berikutnya lagi, ciri-ciri istidraj, rezeki terus bertambah meskipun lalai dalam beribadah. Ada ketika seseorang itu meninggalkan ibadahnya dengan sengaja namun rezekinya mengalir terus-menerus, contohnya seorang Muslim yang jarang, bahkan tidak pernah menunaikan sembahyang fardu ataupun enggan mengeluarkan zakat dengan alasan takut hartanya berkurang, namun dalam masa yang sama juga pekerjaannya berjalan lancar, dia juga bercukupan dari segi harta serta menjalani kehidupan yang lebih baik. Sesungguhnya, kelancaran rezeki yang diterima itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan istidraj. Berikutnya lagi, hidup berjaya dan tenteram meskipun terus melakukan maksiat. Orang yang sering melakukan maksiat dan dosa namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan ujian kepadanya, malah tetap menurunkan nikmatnya, adalah salah satu ciri-ciri istidraj. Seseorang itu berasa tenang melakukan maksiat kerana tidak sedikit pun nikmat hidupnya terasa berkurang dan berasa dirinya sebagai manusia yang paling beruntung dan berbangga terhadap apa yang sudah dicapainya. Ini juga merupakan satu bentuk penangguhan siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ada sedikit perkongsian mengenai dengan bahaya istidraj. Dan untuk berikutnya kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Astaghfirullah rahmatullah.

0: Alhamdulillah, audio demikian tadi kami telah bawakan kepada audio secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan kita bersama, hari ini Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi, waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Dan antara perkongsian ataupun pengisian untuk pagi ini menerusi segmen dini hari, Anda akan ikuti nanti Bicara Budi. Terus bersama kami, Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Selalu bersama Nasional FM.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
0: Tafsirnya, dan juga orang-orang yang membelanjakan harta mereka kerana riya kepada manusia, dan mereka tidak pula beriman kepada Allah dan tidak juga kepada hari akhirat. Sesiapa yang menjadikan syaitan itu sebagai temannya, maka syaitan adalah seburuk-buruk teman. Surah An-Nisa ayat 38.

Bicara Budi. Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Bicara Budi berbicara tentang sikap jiwa. Keseimbangan udara di dalam badan adalah pangkal dari kesehatan badan. Bila tidak seimbang lagi udara badan, itulah tanda bahawa ia mulai sakit. Contoh kesehatan badan itu dapat pula diambil untuk kesehatan jiwa. Keseimbangan dalam sikap jiwa adalah tanda jiwa sehat. Penyakit yang ada pada jiwa dapat diubati dengan membentras segala perangai buruk dan menegakkan perangai baik.

serupa juga dengan badan dalam membantra sakitnya dan mencapai kesehatannya. Pokoknya adalah keseimbangan. Suatu penyakit dapat menimpa badan karena salah memakan suatu makanan atau karena perubahan udara yang mengejutkan. Pada umumnya, seorang anak lahir dalam keadaan yang seimbang. Jiwanya masih putih, bersih dan baik. Masih jauh daripada sifat jahat. Tetapi setelah anak itu bertambah besar dan mendapat didikan atau pelajarannya salah, maka rosaklah dia dan sangatlah besar kemungkinan membawanya condong kepada jalan yang tercela. Badan sejak permulaan lahir belumlah sekaligus sempurna. Tetapi beransur-ansur dari kurang sempurna dibentuk dengan latihan dan pengalaman hingga mencapai kesempurnaan. Demikian juga jiwa. Mulanya masih serba kekurangan. Lalu diajar dan dididik dengan didikan budi pekerti serta diberi makanan dengan ilmu pengetahuan. Jiwa perlu mendapat asuhan yang baik. Wajiblah diusahakan terus-menerus agar kesihatan jiwa itu terpelihara dan bertambah kuat. Jika belum mencapai kesempurnaan, hendaklah diusahakan untuk mencapainya. Karena jika jiwanya sihat, maka akhlak dan budi pekertinya terpuji. Tetapi jika jiwanya sakit, maka runtuhlah akhlak dan budi pekertinya. Sekian bicara budi untuk kali ini, berbicara tentang sikap jiwa. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab Gubahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei. Hari ini pertemuan kita Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang mendengarkan kami pada saat ini. Dan kepada Auda yang mungkin tengah memandu pada saat ini juga, kami harapkan Auda sentiasa waspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Tumpukan sepenuh perhatian ketika memandu. Kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk pagi hari Isnin ini. Hari ini hari ke-131, minggu ke-19 di tahun 2026. Auda terus bersama kami ya di Nasional FM. Selepas ini Auda akan bersama dengan rakan tugas yang lain menerusi segmen ekspresi pagi bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Dan antara pengisian untuk segmen ekspresi pagi nanti akan dikongsikan kepada Auda maklumat cuaca, maklumat air pasang surut. Juga nanti Auda akan ikuti terapi nasional, beberapa wakil semua nanti Auda juga, antaranya dunia hari ini dalam sejarah dan juga secubit fakta. Dan banyak lagi perkongsian akan diberikan oleh rakan setugas menerusi segmen ekspresi pagi untuk edisinya pada pagi ini. Jadi terus bersama kami di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Saya mengundur diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ekspresi Pagi Siaran Nasional dimulakan dengan kalimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Raditu billahi rabba wa bil islam adina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Alhamdulillah, kita sudah bersama untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional untuk hari ini. Hari Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Di pertemuan untuk hari yang ke-131, minggu yang ke-19, Sanakuddin Haji Ismail kembali bersama dengan Auda Pendengar di pertemuan menerusi ruangan ekspresi pagi siaran nasional hari ini. Seperti biasa Auda, untuk jam pertama pertemuan kita hari ini akan saya kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang, dan juga 6.45 minit pagi ini akan saya kongsikan maklumat ataupun susunan rancangan yang dapat Auda ikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa juga Auda, 6.30 minit pagi ini terapi nasional. Pastinya semua kapsul ataupun semua rancangan yang akan memberikan suntikan semangat lagi untuk kita untuk meneruskan apa jua kegiatan aktiviti yang dijalankan untuk hari ini. Baik, sebagai pertama sama 6.19 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sudah pun saya percaya bis kita bersiap untuk memulakan perjalanan ya, setelah bersarapan. Okey, kami harapkan terus tingkatkan semangat dalam meneruskan apa jua tugasan kita pada hari ini. Begitu juga dengan anak yang kembali bersekolah. Okey, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sana. Amin ya rabbal alamin.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
2: Anda sebagai pada bersama 6.24 minit pagi. Untuk berikutnya, saya kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Masuk waktu untuk menerangkan sembahyang Fardu Zuhur hari ini bagi audio menetap di daerah Brunei Muara dan Temburong adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Sementara Asar pula 3.38 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang dan Isya 7.39 minit malam. Untuk audio menetap di daerah Tutong, Zuhur hari ini bermula 12.19 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang dan Isya 7.40 minit malam. Dan bagi daerah Blight, Zuhur hari ini bermula 12.21 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan Isya 7.42 minit malam. Dan sebagai panduan bersama audio pendengar, masuk waktu untuk menerangkan sembahyang sunat duha hari ini bermula 6.30 minit pagi. Untuk daerah Tutong ditambah 1 minit dan daerah Blight ditambah 3 minit. Di pertemuan untuk hari ini audio, hari Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah, 11 Mei 2026 Masihi. Selepas ini, terapi nasional ke udara. Nasional FM, Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita di kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya juga, kita dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa juga yang akan disampaikan nanti ataupun apa juga yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ini bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita ini sudah ketahui, sifat jujur mempunyai maksud yang sangat besar dalam agama Islam dan ia termasuk sebahagian daripada iman. Maksudnya, kalau sifat jujur ini sudah hilang dalam diri kita ini, itu tandanya iman kita ini semakin lemah. Mengapa? Sebab sifat jujur dan iman ini ia berjalan dengan serentak ataupun berlaku secara serentak. Kalau salah satu daripadanya kita ini abaikan, maka kedua-duanya akan hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan ketanya tentang kesan jujur dan bohong ataupun menipunya ketanya, seperti mana sabdanya bermaksud, hendaklah kamu semua bersikap jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong kerana pembohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Kejujuran ini sebenarnya adalah merupakan dasar dalam pembangunan umat dan kebahagiaan dalam sesebuah masyarakat. Disebabkan itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya agar memiliki sifat ataupun akhlak yang mulia, termasuklah sifat jujur ini. Dan seterusnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, yakni teladan yang terbaik. Ingatlah, sebenarnya sifat jujur ini adalah merupakan akhlak utama para nabi dan rasul yang menjadi contoh ikutan orang-orang yang soleh. Sebab itulah penting untuk kita mencontohinya juga. Kejujuran ini boleh kita bahagikan kepada tiga perkara, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat jujur kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan tanda orang yang benar-benar beriman sebenarnya. Apabila ia melakukan ibadah, ia akan melakukan ibadahnya dengan bersungguh-sungguh kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ia beribadah di hadapan orang lain, ibadah yang dilakukannya tu tetap sama macam ia mengerjakan ibadah seorang diri juga. Maksudnya, ibadah yang dilakukan itu bukannya menunjuk-nunjuk. Kenapa? Sebab ia malu untuk melanggar segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila ia mengerjakan ibadah, ia seolah-olah dapat merasakan Allah subhanahu wa ta'ala sedang memerhatikannya. Dan perkara ini jelaslah ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana sabdanya bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan ingatlah, sekiranya kamu tidak melihatnya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita ini merenung balik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi, sebenarnya bukan mudah untuk kita merasakannya, melainkan kalau kita ini memiliki sifat jujur dengan diri kita ini sendiri. Perkara ini sangat penting sebenarnya untuk kita ini sedari. Sebab apa saja perkara yang kita lakukan di dunia ini, sama ada baik ataupun buruk, diri kita ini sendiri akan menjadi saksinya di akhirat nanti, kecuali lidah kita ini.
1: Dan perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, maka pada hari ini kami tutupkan mulut mereka dan yakni memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami yakni kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah usahakan. Surah Yasin ayat 65. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk kita ini bersifat jujur terhadap diri kita ini sendiri. Dan macam itulah juga keadaannya dengan orang lain. Kita ini perlu juga menanamkan sifat jujur ini kepada orang lain. Hingga kira dalam apa je urusan sekalipun. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, saya kongsikan dulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM

Bersama telah kita dengarkan bacaan doa usai menunaikan sembahyang sunat duha, ya, seperti yang telah pun saya umumkan tadi, masuk waktu duha sudah pun bermula 6.30 minit pagi, daerah Tetong ditambah 1 minit dan daerah Belai ditambah 3 minit. Sebagaimana bersama anda pendengar, 6.39 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, Nasional FM Radio Brunei.

0: lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Yusri di National FM.
1: Baik guys, sebagai pelan bersama, 6.45 minit pagi. Kita masih bersama dalam ruangan ekspresi pagi secara nasional. Tadi kita dengarkan pesanan daripada Cikgu Ali Yusri. Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Ringkas tapi bermakna, cukup padat tetapi... Cukup ringkas tetapi padat. Itu dia. Baik, untuk berikut ini, saya kongsikan pula susunan rancangan-rancangan yang dapat anda ikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Untuk ruangan ekspresi pagi, pertemuan untuk hari ini, pertemuan kita kali ini. InsyaAllah, selepas siaran berita perdana pukul 7 pagi nanti, dibawakan dua maklumat seperti biasa, maklumat ramalan keadaan cuaca dan ramalan air pasang surut. Manakala pada pukul selepas siaran berita 8 pagi pula, dibawakan dunia hari ini dalam sejarah, adanya petikan berita online dan mungkin ada akan dikongsikan nanti bersama dengan rakan pelapor Pengiran Haji Hanafi. Itu dibawakan pada jam ketiga. Manakala di jam terakhir nanti pula, selepas siaran berita sukan pukul 9 pagi, akan dibawakan insyaAllah mungkin ada satu wawancara yang akan dibawakan juga... kapsul secepat fakta. Dan Auda, pada pukul 9.55 minit pagi ini akan dibawakan siaran langsung Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan. Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan akan kita dengarkan nanti secara langsung pada pukul 9.55 pagi nanti bersama dengan rakan-rakan pengulas di sana, insyaAllah ya. Baik, jurus selepas itu untuk ruangan inspirasi akan diteruskan selepas siaran berita Asia 11 pagi, adanya Aqua dan Agri, lintasan sejarah Melayu Islam Beraja. Berita ringkas 12 tengah hari ke udara dan setelahnya akan kita ikuti Mutiara Kata. Melangkah masuk untuk ruangan Serambi Petang dari pukul 1 ke pukul 5 petang selepas siaran berita perdana 1 tengah hari nanti dimuatkan. Ramalan keadaan cuaca, begitu juga dari Sidang Pengarang. Manakala selepas siaran berita ASEAN pukul 2 petang, adanya Lensa Global, petikan berita online Info Kerjaya sebelum mengikuti berita pukul 3 petang. Dan pada pukul 3 petang nanti, Bicara Budi akan kita dengarkan, Zamri akan membawakannya. Tajuk berita dunia pukul 4 petang akan dibawakan setelahnya Info Daerah. Manakala untuk ruangan variasi senja, tepat pukul 5 petang nanti, laporan dari Tanah Suci. Diikuti dengan secepat fakta dunia hari ini dalam sejarah sebelum mengikuti siaran berita perdana 5.30 minit petang. Manakala tepat 6 petang nanti, terapi nasional kembali ke udara dan kita akan ikuti siaran langsung bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Serbaga.

Awan, bacaan surah Yasin ke udara setelahnya. Kemudian audio untuk ruangan Ritma Malam Lensa Global kembali dibawakan selepas siaran berita berita pukul 8 malam nanti, dan juga dari kampung ke kampung ke udara. Malakala selepas siaran berita pukul 9 malam, berita ringkas dunia, adanya Aku dan Agri Melayu Islam Raja, terakhir siaran berita 10 malam. Jadi sudah, itu rancangan kapsul yang dapat diikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Jadi terus bersama di frekuensi 92.3, 93.8, menyebar informasi, menjana inspirasi, Nasional FM.

Maradi Senyaka dan menghadiri Forum Perdagangan, Pelaburan dan Pelancongan Vietnam-Sri Lanka menyaksikan pertukaran dokumen kerjasama dua hala dan mengadakan perjumpaan dengan komuniti Vietnam serta kakitangan kedutaan di Sri Lanka. Kedua pihak bersetuju tentang kepentingan mengukuhkan hubungan penerbangan dan menggalakkan syarikat penerbangan untuk melancarkan laluan terus antara kedua-dua negara bagi memudahkan pelancongan, perniagaan dan pertukaran rakyat. Tentera Iran memberi amaran negara yang mematuhi sekatan dikenakan Amerika Syarikat terhadap negara itu akan berdepan kesukaran untuk melintasi Selat Hormuz. Amaran itu dibuat susulan tindakan Amerika Syarikat yang mengenakan sekatan baharu awal bulan ini terhadap kepentingan Iran, selain memberi peringatan kepada kapal supaya tidak membuat pembayaran kepada pihak berkuasa di Tehran bagi melalui laluan strategik berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Amerika Syarikat bersama Bahrain dilaporkan merangka resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa Iran menghentikan sekatan terhadap pergerakan kapal di selat berkenaan yang kini menjadi titik ketegangan utama sejak tercetusnya konflik pada Februari lalu. Pegawai tentera Iran berkata pihaknya sudah memperkenalkan sistem undang-undang dan keselamatan baharu di Selat Hormuz yang kini berkuat kuasa serta memerlukan semua kapal berkoordinasi dengan Iran sebelum melaluinya. Iran dilaporkan hanya membenarkan jumlah kapal terhad melalui selat berkenaan yang dalam keadaan aman mengendalikan kira-kira 1/5 aliran minyak dan gas dunia selain komoditi utama lain. China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan perdagangan menjelang sidang kemuncak pemimpin kedua-dua negara. Di tengah-tengah konflik di Timur Tengah dan kenaikan kos minyak, perjumpaan di antara kedua-dua ekonomi terbesar dunia itu akan menumpukan kepada meredakan ketegangan antarabangsa. Para pegawai kanan China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan di Korea Selatan dalam beberapa hari akan datang. Kementerian Perdagangan China dalam satu kenyataan menggariskan yang naib Perdana Menteri China He Li Feng akan menghadiri konsultasi mengenai isu-isu ekonomi dan perdagangan di Korea Selatan esok dan Rabu. Manakala setiausaha perbendaharaan Amerika Syarikat mengesahkan perjumpaan di Seoul sebelum ke Beijing bagi sidang berkenaan. Penerbangan pemindahan terakhir bagi penghuni kapal persiaran yang terkena wabak hantavirus maut yang telah mencetuskan kebimbangan antarabangsa akan berlepas dari Kepulauan Canary hari ini. MV Hondius tiba di Pelabuhan Granadilla di Tenerife awal pagi kemarin sebelum pemindahan penumpang dan beberapa kru yang dijadualkan. Pihak berkuasa serantau Kepulauan Atlantik secara konsisten menolak untuk menerima kapal itu yang melaporkan 3 kematian dan hanya dibenarkan berlabuh di luar pantai dan bukannya di pelabuhan. Menteri Kesihatan Spanyol berkata semua penumpang tidak menunjukkan sebarang gejala dan sedang menjalani penilaian perubatan terakhir sebelum mereka turun dari kapal. Dalam pada itu, kerajaan Kemboja menyeru orang ramai supaya berwaspada terhadap hantavirus walaupun setakat ini tiada kes dikesan di negara itu. Menurut kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Kemboja, hantavirus adalah sekumpulan virus yang dibawa oleh tikus yang boleh menyebabkan penyakit teruk pada manusia. Gejala penyakit biasanya bermula antara 1 hingga 8 minggu selepas terdedah dan biasanya termasuk demam, sakit kepala, sakit otot dan gejala gastrousus seperti sakit perut dan loya atau muntah serta sesak nafas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menilai risiko kepada penduduk global yang dibawa oleh virus itu sebagai rendah kerana penularan antara manusia adalah jarang. Ikuti berita sukan selepas ini. Pasukan Almeres FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanabolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal daripada pasukan BSRC FT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ashrafi dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Itu dia sudah Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026. Ini adalah merupakan kesinambungan daripada kepada usaha Kerajaan Kebang Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan pentadbiran awam Negara Brunei Darussalam melalui penaiktarafan dan penggabungan antara Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ACPA dan Kumpulan Kerja Cemerlang KKC. Anugerah ini khusus untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan bagi Kementerian dan jabatan kerajaan secara berkumpulan dan perseorangan yang berhasil melaksanakan usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan inovasi dalam perkhidmatan awam Negara Brunei Darussalam. Untuk keterangan lebih lanjut mengenainya, anda boleh layari ke laman sesawang msd.gov.bn. Baik, sebagai panduan sama anda pendengar, 7.26 minit pagi waktu Negara Brunei Darussalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kena terus memilih frekuensi 92.3, 93.8 FM Radio Brunei, saluran bermaklumat untuk audio pendengar semua. Saya percaya sekarang ketika ini ada yang sudah pun dalam perjalanan, mungkin saja mengalami pergerakan kenderaan di beberapa kawasan. Okey, jadi apa yang diharapkan, terus tingkatkan kesabaran, ini paling utama. Ini minggu baru kan, jadi pastinya semangat barulah akan dibawakan untuk kita hari ini dan membawalah ke hari esok dan sebagainya. Yang sedang dalam perjalanan juga ketika ini, berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain, sama-sama kita patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, untuk jam kedua menerusi ruangan ekspresi pagi ini, seperti biasa dua maklumat akan dikongsikan, antaranya maklumat ramalan keadaan cuaca bagi Negara Brunei Darussalam untuk hari ini dan maklumat ramalan air pasang surut akan turut dikongsi untuk audio pendengar di mana jua siaran ini dapat audio ikuti dari dalam maupun dari luar negara yang mendengarkan menerusi aplikasi Budak Alih RTBGO ataupun laman sesawang RTBGO yang boleh didengarkan, diakses di mana jua anda berada. Terus bersama Radio Brunei Nasional FM.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Maklumat cuaca.
1: 7.31 minit pagi. Untuk berikutnya, kita ingin mengetahui ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Jadi bersama dengan rakan pelapor yang bertugas dari meja maklumat cuaca pagi ini, kita bersama dengan Salahuddin Saleh bersama di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Salahuddin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, sihat ya?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, baik. Terus bersama dengan pendengar mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk hari ini.
2: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang marilah kita ni ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada pagi ini dilaporkan keadaan berawan ke sebahagian berawan, diselangi dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku terutamanya pada sebelah petang. Keadaan angin dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut bulat berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pada hari ini 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan. Untuk yang jelasnya disampaikan sekali lagi, keadaan cuaca pada pagi ini keadaan berawan ke sebahagian berawan, diselangi dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku terutamanya pada sebelah petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pada hari ini 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang saya dapat sampaikan.

0: pada pagi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali dan selamat jalankan tugas berikutnya, Salahuddin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, sudah mendengar telapun kita ikuti bersama ramalan keadaan cuaca untuk hari ini yang telah pun dikongsikan oleh rakan pelapor Salahuddin Saleh. Jadi maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Maklumat sementara tadi dikongsi oleh Salahuddin Saleh dari pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
2: Maklumat cuaca.
3: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.